rambut kayaknya cowok lebih bisa sih cowok segitunya sama kang cukur gitu kan. Emang bedanya apa sama nyari barbershop lain gitu kan. Jadi menurut para ahli tata rambut dan sosiolog juga yang Stars yang merespon hasil survei tersebut ya, ikatan magis antara cowok dan tukang cukurnya itu gak kebangun dalam semalam gitu. Jadi hubungan ini terbentuk murni dari rutinitas, rasa familiar, dan tingkat kepercayaan yang udah dibangun mungkin selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun ya. Jadi logikanya buat cowok rambut itu kan adalah mahkota youngsters yang nentuin tingkat kepercaya diri sampai 80% lah. Jadi pas mereka udah nemu satu tukang cukur yang benar-benar paham ukuran fat kepalanya, paham letak pita kamu di mana gitu kan, dan ngerti gaya rambut apa yang cocok tanpa si cowok harus banyak ngomong ya, itu udah kayak nemu belahan jiwa gitu youngsters. Jadi tinggal datang, duduk, merem, tahu-tahu rambut udah ganteng paripurna ya. Jadi kalau coba-coba ganti tukang cukur baru, wah resikonya terlalu besar gitu ya Sars. Salah potong poni dikit aja hancur sudah mood untuk sebulan ke depan kayaknya ya. Jadi selain masalah skill, barbershop juga itu udah jadi safe space alias tempat curhat paling nyaman mungkin buat para cowok. Abang tukang cukur langganan itu kan biasanya kayak tahu semua gitu rahasia kehidupan kamu ya. Mulai dari kamu kerja di mana, curhat-curhat tentang pacar kamu gitu kan, sampai mungkin cerita soal cicilan motor kamu yang belum lunas ya Sers ya. Nah asli, tapi kalau untuk Alvin sendiri memang tukang cukur rambut itu bisa dibilang kayak harus apa ya dibilangnya, harus stay gitu kan. Emang kalau misalkan jujur Alvin pernah langganan cukur rambut di barbershop terus beberapa bulan ke depannya, dia kan udah lama tuh berlangganan nih yang Stars, terus beberapa bulan ke depan dia pindah. Dia gak tahu tuh kemana yang Stars ya, tukang cukur itu. Alhasil kayak waduh bingung dong, kayak aku udah cocok nih sama satu barberman yang satu ini, tapi ternyata dia pindah gitu kan ke nggak tahu ke barbershop yang lain atau berhenti menjadi tukang cukur, I don't know. Terus kayak ya terpaksa Alvin harus cari barbershop yang lain atau kayak menyesuaikan tukang cukurnya di barbershop yang itu gitu kan dengan tukang cukur yang baru. Jadi harus beradaptasi lagi, harus mungkin ada kecewanya lagi. Biasanya kalau enggak sesuai potongannya itu enggak bakalan kecewa kan ya yang Sers ya. Jadi ya mau enggak mau ya gimana gitu kan, orang barberman yang satu itu udah pergi, udah menghilang, padahal kita sudah kelop banget nih langganan rambut aku udah kayak terimajinasi lah oleh yang berlangganan itu, kayak udah paten ibaratnya ya, kayak aku udah percaya nih sama kamu tapi kok kamu meninggalkan aku. Nah tuh gimana dong kalau gitu yesers ya. Kamu juga pastinya ada dong barbershop langganan kamu gitu yang bisa kamu percaya, yang maksudnya kamu paten di situ terus gitu ya. Pastinya kayak nggak pindah-pindah lah youngsters. Nah tuh gimana kalau misalkan sekali udah berlangganan berbulan-bulan misal atau bertahun-tahun, tiba-tiba pindah barberman yang satu itu, aduh kan susah ya youngsters ya. Ibarat kata kayaknya lebih gampangan cari pacar baru gitu daripada cari barbershop yang baru. Nah kan tuh kalau kata Kahitna tadi, mantan terindah. Kita geser dulu yang search ke Lomba Sihir. Asik, ada satu single dari Lomba Sihir, Hati dan Paru-Paru, yang search kita puterin dulu spesial untuk menemani Kamis pagi kamu di jam 7:01 ini.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25.

0: 7 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Update kabar terbaru seputar musik and movie, hal-hal viral lainnya di DJ Highlight Only on DJ FM Surabaya.

Mesin waktu dari Budi Doraemi ya, Sters ya. Kalau kamu punya mesin waktu ya, Sters, atau pintu Doraemon gitu ya, kamu mau ngulang kenangan atau waktu yang seperti apa tuh kira-kira ya, Sters? Kalau dari In This Era sendiri sih, Alvin mau ngomongin satu musisi yang mungkin bisa dibilang pendatang baru juga ya, Sters ya. Yang dimana style dia ini atau fashion dia ini lagi jadi, bisa dibilang pernah menjadi omongan lah, yaitu ada dari Naufal Syahreza. Nah, Naufal Syahreza kalau kamu tahu, itu dia adalah salah satu musisi dari Antinormal, yang dimana geng-gengnya Nike lah, Tensi, dia gitu ya. Apa ya lagunya tuh yang ini loh, Super Eksis, tau gak? Kayak atas bawah cantik, nah putar badan dikit. Nah itu dia Naufal Syahreza yang sers ya. Jadi fashionnya itu atau style yang dia pakai untuk brandingannya dia, itu sempat jadi obrolan atau omongan di media sosial yang sers. Dimana kalau diperhatiin itu dia tuh kayak back to tahun-tahun dulu gitu, zaman-zaman dulu ya, kayak mesin waktu ya ibaratnya. Jadi kalau kamu perhatiin juga, mungkin outfit-outfit terutama cowok-cowok ya, generasi Gen Z zaman sekarang lah, mungkin ada yang kamu mikirnya kok fashion-fashion anak-anak cowok sekarang makin nyeleneh gitu ya, atau kayak berbeda lah ibaratnya. Kayak batas antara pakaian cowok dan cewek itu makin tipis gitu. Sekarang udah biasa banget kayaknya ya, terutama di kota-kota besar, ngelihat cowok nongkrong tuh pakai crop top yang stres. Ada tuh, Alvin pernah lihat yang stres. Atau kemeja transparan, celana flare atau cut bray gitu ya, pakai kalung mutiara, sepatunya heel boots, atau bawa hubu bag, sampai berani pakai make up yang mungkin bisa jadi nyinyiran yang melihatnya juga gitu kan. Jadi sebelum kita bahas itu, coba kita balik pakai mesin waktu dulu yang harus melihat sejarah fashion musisi cowok di Indonesia ya. Yang ternyata cowok Indonesia itu dari dulu udah super eksperimental juga gitu, dibilang soal gaya baju ya. Jadi kalau kamu googling youngsters atau search ya, ada foto dari Om Ahmad Albar bareng band God Bless di era 70-an youngsters. Mereka udah biasa banget manggung pakai sepatu platform boots hak tinggi, celana flare super lebar, baju ketat alias fit top gitu ya, dan pakai banyak perhiasan. Terus kamu bisa intip gaya Om Iwan Fals zaman muda. Dia pede banget manggung cuma pakai tank top tipis dan celana flare jeans. Belum lagi Mas Kakak Sleng yang di era 2000-an awal, dia literally sering banget manggung pakai baju jaring-jaring atau sheer top transparan gitu. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya bukan fashion cowok yang tiba-tiba makin feminim gitu ya, tapi yang berubah adalah cara pandang atau standar masyarakat di tiap generasi tentang apa yang dianggap maskulin dan feminim gitu. Di era 70-an, cowok pakai celana cut bray dan heels itu lambang rockstar paling jantan ya, harus bisa dibilang ya. Nah, kalau musisi muda asal Bandung ini benar-benar jadi ikon dobrakan fashion cowok masa kini, yaitu Naufal Syahreza tadi, yang dimana dia secara terang-terangan bangga gitu ya menjuluki dirinya sendiri sebagai seorang feminim rockstar youngsters. Jadi pesona yang dia bawa tuh unik banget. Dia ngegabungin estetika glam rock yang jarang sama yang garang sama attitude ala Y2K pop princess yang centil dan nyentriknya itu yang search. Kalau kamu cek Instagram atau video klip terbarunya, Naufal ini pede banget nge-styling dirinya pakai celana low waist skinny jeans, atasannya crop top, terus pakai kacamata hitam oversize gitu ya, bawa tas hobo lucu sampai mungkin kukunya dicat gitu ya. Jadi dalam sebuah wawancara juga, Naufal pernah bilang kalau aturan styling andalan dia itu adalah 3F ya, atau 3F, yaitu flare, frilly,
dan fuzzy, yaitu lebar, berumbai, dan berbulu, youngsters. Dia juga sering pakai eyeliner atau riasan mata tebal dan berpendapat kalau cowok itu sah-sah aja katanya pakai make up murni cuma buat kelihatan seksi dan estetik, youngsters. Gak perlu selalu dikait-kaitkan sama pernyataan politik yang berat. Ini murni soal berekspresi dan bersenang-senang sama pakaian. Nah, terus kalau ditanya menurut kamu soal tren cowok yang gayanya makin feminim ini gimana tuh, youngsters ya? Atau kamu kayak ngerasa, aduh, enggak banget lagi di zaman sekarang yang dimana mungkin LGBT udah seterang-terangan itu, seterbuka itu gitu kan. Ditambah ada satu musisi yang gayanya mungkin agak feminim, stylenya ya. Kalau dilihat dari Naufal Syahreza sendiri, dia tuh bukan orang yang apa, orang yang flamboyan gitu, youngsters. Dimana dia tuh cuma memakai style yang mungkin bisa dibilang feminim, tapi dia sendiri secara realnya itu tidak feminim ya. Jadi mungkin itu adalah brandingnya dia ke masyarakat sebagai pendatang baru ya. Karena kalau pendatang baru tidak memiliki branding atau kayak istilahnya ada sesuatu yang khas gitu dari orang tersebut, itu gak gampang diingat lah oleh masyarakat. Jadi mungkin Naufal Syahreza ini sebisa mungkin menggait masyarakatnya dengan cara melabeli dirinya itu feminim rockstar ya. Alvin jujur pernah nonton konsernya dia juga waktu itu di DBL yang sudah pernah Antinormal bikin konser di situ. Nah, dengan ada Naufal Syahreza juga dengan gayanya dia yang nyentrik ya, memakai bulu-bulu yang tebal, ada gaya-gaya feminimnya juga. Tapi ya itu menjadi mungkin ciri khasnya dia sekarang, yang dimana orang-orang melihat orang-orang gampang untuk mengenali dia gitu kan. Seperti contohnya mungkin dari Antinormal sendiri ada Naikila, yang dimana ciri khasnya adalah centil dengan bling-bling mukanya dia di make up yang dimana cetar membahana gitu ya. Jadi orang-orang bisa langsung inget, oh Naikila tuh yang ini loh. Atau misalkan Tensi deh, Tensi brandingnya apa? Celana melorot ya. Kalau konser sempaknya kelihatan tuh. Yang sempat jadi perbincangan masyarakat netizen juga ya. Ya tapi itulah yang menjadi ciri khas atau nempel, orang-orang jadi nempel gitu kan. Oh ternyata Tensi itu yang itu loh, yang celananya melorot gitu kan kalau misalkan manggung. Nah itu deh ya, brandingnya orang beda-beda, youngsters ya. Karena fashion itu sifatnya fluid alias cair, muter terus juga kayak roda gitu kan. Jadi kalau kamu ingat-ingat sepatu hak tinggi atau alias heels di abad pertengahan, awalnya diciptain justru buat dipakai sama tentara cowok gitu kan, pas lagi naik kuda biar kakinya stabil. Nah terus ternyata sekarang beda lagi, muter lagi gitu kan. Sekarang heels malah dipakainya buat cewek, yang dimana cowok kalau pakai heels janggal gitu ya. Jadi tingkat maskulinitas dan aura alpha tertinggi seorang cowok justru kelihatan ketika dia berani mendobrak stigma dan punya kepercayaan diri tingkat dewa buat pakai apapun yang dia suka sih, yang sebenarnya ya. Cowok yang pede gitu kan pakai kalung mutiara atau crop top tanpa takut dijudge ya, bebas-bebas aja gitu kan. Yang penting gak yang terlewat batas juga, gak yang lebih ke dandan especially wanita juga, yang seharusnya yang dimana kamu masih menunjukkan sisi maskulinitas kamu gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah di era zaman sekarang ini ya, menurut Alvin sih bebas-bebas aja kamu pengen berfashion atau berstyle yang seperti apa, selagi gitu ya masih di batas wajar, ataupun mungkin meskipun penilaian dari masyarakat atau netizen tentang Naufal Syahreza yang dimana, wah ini mah gak wajar. Ini mah gak wajar gitu ya. Ya beda-beda opini beberapa orang, youngsters. Jadi menurut Alvin sih
fashion ya tetaplah fashion. Jadi ada style dari masing-masing orang, ya biarin aja lah gitu kan ya. Itu adalah ciri khasnya dia, itu adalah brandingnya dia yang stars. Jadi semua orang punya haknya masing-masing untuk menentukan stylenya dia seperti apa, untuk menentukan karakter dia seperti apa gitu yang stars. Jadi kalau menurut kamu bagaimana yang stars mengenai style-style di era sekarang? Komen di 081-888-0948. Sembari Alvin masih menunggu rekomendasi lagu dari kamu ya, kita ketemuan dulu sama satu lagu dari Marion Jola, Fat of Rizky Fabian. Ada satu lagu dari mereka berdua, Tak Ingin Pisah Lagi.

0: lagunya keren-keren.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Masih bersama Alvin yang Thursday The Morning Crew yang menemani kamu untuk 3 jam ke depan yang sampai jam 9 nanti ya. Dan terutama buat kamu yang udah mampir enggak tuh. Udah sampai di tempat kerja yang sudah semangat kerjanya ya. Nah, kita udah masuk nih di segmen tebak cepat. Jadi langsung aja yang sales kamu join chat gabungan sekarang juga untuk menjawab ya, ikut serta untuk ujian pada pagi hari ini ibaratnya gitu. Ujian 3 soal aja, jadi kita gampang banget, kita main gampang aja, gak ada yang susah-susah. Pilihannya pun pilihan ganda, kamu bisa menjawab antara A atau B jawabannya. Jadi langsung untuk stay di WhatsApp kita di 081-888-0948. Sekali lagi di 081-888-0948 untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini. Ya, karena tadi kita udah membahas soal trend fashion cowok yang dimana kembali lagi gitu ya, kayak dulu dimana musisi-musisi cowok itu menggunakan pakaian yang bisa dibilang layaknya perempuan gitu, memakai crop top dan lain sebagainya. Nah, itu bak cepat Alvin mau bahas soal fashion juga, yang sekira-kira fashion seperti apa. Langsung aja, ini dia tebak cepat di hari Kamis 24 September 2026. Jadi nyebutin tanggal 24 September 2026 serasa kayak wow, udah tanggal 24 lagi aja yang seharusnya kayak kita ketemu lagi di akhir bulan. Aduh, kemarin perasaan kayak masih Agustus gitu ya, masih melihat Agustusan. Sekarang udah mulai akhir September, udah mau awal Oktober. Wah, hari makin berganti yang search ya. Jadi apakah kamu sudah stay di WhatsApp yang search? Kalau sudah ready juga, kita mulai di pertanyaan pertama tanpa lama-lama. Kita mulai dari alas kaki wanita dulu yang search ya. Pada abad ke-15 sampai ke-17 di Eropa ya. Perhatikan pertanyaannya baik-baik yang search. Biar suara Alvin terdengar jelas, bila perlu gedein volumenya, radionya, handphonenya digedein. Alvin ulangin lagi. Kita lanjut ke alas kaki wanita yang search di abad ke-15 sampai 17 di Eropa ya. Ada tren sepatu wanita bernama Coppinus. Ini adalah sepatu plata yang memakainya bahkan harus dipapah dua pelayan biar nggak jatuh yang stars. Sepatu ekstrim ini dibikin tinggi menjulang bukan cuma buat pamer kekayaan, tetapi ada satu alasan yang lumayan menjijikan gitu ya dibaliknya. Nah, apakah alasannya yang stars? Apakah A, karena cipratan kotoran manusia dan lumpur di jalanan, atau B, karena gigitan tikus yang membawa wabah penyakit? Apakah A, karena cipratan kotoran manusia dan lumpur di jalanan, atau B, gigitan tikus. Nah, manusia enggak tuh. Gigitan tikus yang membawa wabah penyakit. Apakah A atau B jawabannya yang search di pertanyaan pertama ya, mengenai alas kaki wanita di abad ke-15 sampai 17. Langsung ketik jawaban kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Kira-kira jawaban nomor 1 apakah A atau B yang search? Alvin ulangin lagi pertanyaannya di abad ke-15 sampai 17. Mengenai alas kaki wanita ya, di Eropa ada tren sepatu wanita bernama Coppinus, yang dimana ini adalah sepatu platform dengan hak super tebal yang tingginya bisa mencapai 0,5 meter alias 50 cm yang search. Wanita yang memakainya bahkan harus dipapah dua pelayan biar gak jatuh. Wow, dua pelayan sekaligus loh biar gak jatuh yang search. Jadi sepatu ekstrim ini dibikin tinggi menjulang bukan cuma buat pamer kekayaan aja gitu ya.
Tapi ada satu alasan yang lumayan menjijikan alias disgusting gitu di dalamnya. Apakah alasannya? Apakah A, karena cipratan kotoran manusia dan lumpur di jalanan? A, karena cipratan manusia dan lumpur di jalanan? Atau B, gigitan tikus yang membawa wabah penyakit? Atau B, gigitan tikus yang membawa wabah penyakit? Langsung ketik jawaban kamu, youngsters ya. Kalau dari jawaban yang sudah muncul dari Kak Yusuf Triyono, halo Kakak Yusuf, menjawab gigitan tikus terlalu panjang kalau yang A. Nah, oke. Kak Yusuf sudah yakin ya, kayaknya terlalu panjang kalau yang A. Jawabannya pasti B, kata Kak Yusuf Triyono. Berbeda dengan

tikus. Gigitan tikus, bukan gigitan manusia ya yang sus. Kak Ferdi, halo Kakak Ferdi. Kakak Ferdi menjawab nyoba Avin. Nah, udah biasa nih Kakak Ferdi mencoba-coba gitu jawabannya. It's okay. Dua jawaban menjawab A yang sus Kak Kenzo dan Kak Ferdi. Kemudian dua jawaban lagi menjawab B, Kak Yusuf Triyono dan Kak Intan. Kira-kira jawaban mana yang betul? Langsung saja Alvin kunci yang sus jawaban number 1.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... jawabannya adalah...

Cipratan kotoran manusia dan lumpur di jalanan. Ini dark history Eropa yang bikin ilfil gitu. Zaman dulu yang serius, kota-kota mewah kayak Venesia itu nggak punya sistem selokan bawah tanah. Nah, orang-orang kebiasaan buang kotoran manusia dari piece pot rumah langsung dilempar ke jalanan umum yang serius. Jadi biar gaun sutra para wanita bangsawan ini gak terseret di atas genangan lumpur campur kotoran manusia ini ya, mereka rekat pakai sepatu panggung setinggi 50 cm. Jadi estetika yang lahir dari joroknya peradaban masa lalu gitu, bisa dibilang youngsters ya. Jawabannya A, youngsters yang menjawab B, kurang tepat Kak Yusuf Triyono dan Kak Intan. Asik. Coba lagi di pertanyaan selanjutnya ya. Kita langsung saja pertanyaan kedua youngsters. Ini dia pertanyaan kedua. Kita lanjut ke aksesoris wajib kalau lagi liburan ke pantai yang ses. Apalagi kalau bukan kacamata hitam. Nah, apalagi ibu-ibu ya yang ses zaman sekarang kayaknya kacamatanya oversize. Kacamata hitamnya tuh oversize gitu ya. Jadi kacamata hitam dipakai buat gaya ya biasanya kalau anak-anak zaman sekarang, atau menghalau sinar UV matahari yang ses. Tapi sejarahnya kacamata berwarna gelap ini pertama kali diciptakan di Tiongkok pada abad ke-12 dengan fungsi yang sama sekali nggak ada hubungannya sama matahari gitu sebenarnya. Nah, siapa dan untuk apakah kacamata ini dipakai pertama kali? Ya, kacamata ini dipakai siapa dan untuk apa dipakai pertama kali? Apakah A, hakim pengadilan untuk menyembunyikan ekspresi, atau B, mata-mata kerajaan yang sedang menyamar? Apakah A, hakim pengadilan untuk menyembunyikan ekspresi, atau B, mata-mata kerajaan yang sedang menyamar? Langsung ketik jawaban kedua kamu youngsters di 081-888-0948 ya. Alvin, ulangin lagi pertanyaan kedua. Ya, lanjut di aksesoris wajib kalau lagi liburan ke pantai, yaitu kacamata hitam youngsters ya. Kalau kamu perhatiin ya, zaman sekarang kacamata hitam itu dibuat gaya atau menghalau sinar UV matahari youngsters. Tapi sejarahnya kacamata berwarna gelap ini pertama kali diciptakan di Tiongkok pada abad ke-12 dengan fungsi yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan matahari, yang apa, menghalau sinar matahari gitu. Pertanyaannya adalah siapa dan untuk apa kacamata ini pertama kali dipakai? Siapa dan untuk apa kacamata hitam ini pertama kali dipakai? Apakah A, hakim pengadilan untuk menyembunyikan ekspresi, atau B, mata-mata kerajaan yang menyamar? Apakah A, hakim pengadilan ekspresi, hakim pengadilan untuk menyembunyikan ekspresi, atau B, mata-mata kerajaan yang sedang menyamar?

Jawaban yang sudah masuk ada dari kakak Kenzo yang seharusnya itu AK. Nah, kakak Kenzo menjawab A. Lalu kak Ferdi menjawab A. Yang hakim tadi Vin, yang nyeleneh pasti bener. Oke, kalau kata Ferdi, yang nyeleneh pasti bener. Emang nyeleneh ya yang pertama ya? Oke, Kak Yusuf Triana menjawab hakim pengadilan untuk menyembunyikan ekspresi. Oke, Kak Intan juga menjawab A aja Vin. Berarti hakim pengadilan untuk menyembunyikan ekspresi. Empat jawaban yang sudah masuk menjawab sama ya, kompak di pertanyaan kedua, yaitu hakim pengadilan untuk menyembunyikan ekspresi. Langsung saja kita kunci jawabannya.

Hakim pengadilan untuk menyembunyikan ekspresi. Asik. Betul semua gak tuh ya. Ini keren banget trik psikologinya yang serius. Jadi di zaman peradilan Tiongkok kuno ya, para hakim diwajibkan memakai kacamata dari kristal kurasa tebal yang diasapi sampai warnanya tuh gelap ya, sisters. Nah, tujuannya biar pas mereka mengintegrasi saksi atau terdakwa di ruang sidang, mata dan ekspresi wajah sang hakim tuh nggak bisa terbaca sama sekali gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya hakim kelihatan banget kelihatan kaget gitu kan, atau kasihan yang sama saksinya. Jadi bisa dibilang poker face lah ya. Ini tuh pakainya tuh bisa dibilang pakai topeng gitu untuk menyembunyikan ekspresi saat mengintegrasi saksi atau terdakwa yang ses. Oke, kita lanjut pertanyaan

Kamu bisa cek celana atau jaket kamu yang stretch ya. Pasti ada resletingnya kan ya. Nah, resleting di jaket ataupun celana, pasti orang punya resleting yang stretch. Pasti orang punya jaket dan punya celana yang ada resletingnya gitu ya. Nah, waktu teknologi zipper atau resleting modern mulai dipasang di celana panjang pria pada tahun 1930-an buat menggantikan kancing, nah inovasi ini tuh justru memicu kemarahan besar dari masyarakat youngsters. Dari tokoh agama, terus sampai majalah fashion ternama gitu ya. Nah, kenapa benda sepraktis resleting sempat ditolak keras dan dianggap sebagai skandal besar? Kenapa benda sepraktis resleting sempat ditolak dan dianggap sebagai skandal besar? Apakah jawabannya A, logamnya sering melukai kulit, atau B, dianggap mempermudah pria untuk berbuat mesum? Apakah A, logamnya sering melukai kulit, atau B, dianggap memudahkan pria untuk berbuat mesum? Apakah A atau B jawaban kamu yang search? Langsung ketik jawaban terakhirnya di 081-888-0948 atau bisa juga DM di Instagram di @djfmsurabaya yang search untuk menjawab pertanyaan terakhir untuk kamu pada pagi hari ini. Kira-kira apa jawabannya?

Alvin, ulangin lagi pertanyaan terakhir yang serius ya. Kalau kamu cek jaket dan celana kamu, pasti ada zipper alias resletingnya kan ya. Nah, waktu teknologi zipper atau resleting modern mulai dipasang dan mulai dipasang di celana panjang pria pada tahun 1930-an, buat menggantikan kancing ya, inovasi ini justru memicu kemarahan besar dari masyarakat, youngsters. Dari masyarakat, terutama tokoh agama sampai masalah majalah fashion tentang sampai majalah fashion yang terkenal gitu ya. Jadi kenapa benda ini benda sepraktis resleting sempat ditolak keras dan dianggap sebagai skandal besar? Kenapa tempat sepraktis resleting itu sempat ditolak keras dan dianggap sebagai skandal besar? Apakah A, logamnya sering melukai kulit, atau B, dianggap memudahkan pria untuk berbuat mesum? Apakah A, logamnya sering melukai kulit, atau B, dianggap memudahkan pria untuk berbuat mesum? Jawabannya sudah masuk, ada dari kakak Kenzo menjawab B, berarti dianggap memudahkan pria untuk berbuat mesum. Oke, lalu jawaban dari Kak Yosef Triyono menjawab logamnya sering melukai kulit. A aja, Vin. B agak kena sensor. Kenapa tuh agak kena sensor? Di bagian apanya? Mesumnya. Nah, itu kan udah pria untuk berbuat mesum. Kak Intan juga menjawab B yang stars. B aja, Vin. Oke. Okay. Ya, semuanya kompak juga. Oh, sorry. Kak Yusuf sendiri yang tidak menjawab B. Ya, Kak Yusuf menjawab A yang search. Apakah Kak Yusuf yakin dengan jawaban terakhir Kak Yusuf? Ada dari kakak Kenzo, kakak Ferdi, dan kakak Intan menjawab B, yaitu logamnya dianggap memudahkan pria untuk berbuat mesum. Sedangkan Kak Yusuf sendiri menjawab A, logamnya A, sering melukai kulit ya. Oke, langsung saja Alvin kunci. Kunci jawabannya. Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah jawabannya adalah B, dianggap memudahkan pria untuk berbuat mesum. Asik. Nah, jadi ini plot twist moralitas yang absurd abis gitu ya, search ya. Zaman dulu buka celana panjang itu butuh waktu lama karena pakai deretan kancing satu persatu yang search, bayangin ya. Nah, pas resleting diciptakan dengan slogan bisa dibuka tutup cuma dalam hitungan detik gitu ya. Masyarakat tuh panik youngsters. Mereka ngira teknologi ini tuh dibikin sengaja buat mempermudah orang melepas baju dengan cepat untuk melakukan tindakan asusila gitu ya. Nah, jadi butuh waktu puluhan tahun sampai akhirnya orang-orang tuh nerima kalau resleting itu murni cuma soal kepraktisan ya, youngsters. Jadi bukan konspirasi mesum gitu ya. Jadi itu dia 3 pertanyaan tebak cepat pagi hari ini mengenai fashion. Nah, yang salah 1, salah 2, salah semua, angkat tangan ya, youngsters. Tadi Kak Yosef Triyono kayaknya cuma bener 1 deh, bener gak tuh? Nah, it's okay. Terima kasih banyak ya, saya sudah mencoba ujian pada pagi hari ini. Udah ikutan tebak cepat pada pagi hari ini gitu ya. Sehat-sehat semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu sembari kamu sambil menunggu ya. Abis ini Alvin bakal spill 2-nya itu Indo. Lah ya, lagunya itu kira-kira musisinya kira-kira Indo atau Barat, kira-kira di back to back song pagi hari ini. Sembari mau menyapa, ada dari kakak Ali Ghazali dari Pasuruan. Halo kakak Ali Ghazali, selamat bergabung ya. Mau rekomendasiin lagunya Miley Cyrus, We Can't Stop

Nah, tolong diputerin. Oke. Ditunggu lagunya Kakak Ali Ghazali ya. Alvin nanti cari-cari dulu lagunya. Apakah ada di playlist pada pagi hari ini? Kalau ada, Alvin nanti bakal kabarin ya. Ditunggu youngsters, kita ketemuan dulu sama satu lagu dari DJ Snake. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap di 94,8 FM, only on DJ FM Surabaya.

0: Best music.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: Best.
5: DJ. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tejus nih buat anak-anak. Kalau Esa semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tejus lemon.
7: Kalau aku mau tejus madu.
6: Aku gula batu.
7: Mau melati.
6: Apel apa?
5: Oh siap, tejus kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
6: Mau dong.
7: Tejus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tejus bikin mau lagi.
5: Mau tejus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tejus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tejus.
6: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tejus. Segernya gak nanggung-nanggung.

0: Jerry Wingsford.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih mengundara barengan sama Alvin yang search di The Morning Crew ya. Dan Alvin mau sapa-sapa lagi juga yang baru bergabung di WhatsApp atau Instagram yang search. Ada dari Mas Yusuf Uuk yang rekomendasiin lagunya Wiz Khalifa and Iggy Azalea, Go Hard or Go Home. Halo Kak Yusuf ya. Mas Yusuf Uuk, selamat datang, selamat pagi juga ya, selamat beraktivitas. Ditunggu lagunya. Lalu ada dari Kakak Ferdi yang tadi rekomendasiin lagunya 50 Cent, Just a Little Bit ya. Oke, ditunggu juga lagunya Kak Ferdi. Lalu ada dari Instagram yang search, yaitu Kakak Kevin Graham dari Cianjur. Kakak Kevin Graham Cianjur udah rekomendasiin lagunya Katy Perry yang Teenage Dream. Oke, siap, tolong diputerin. Oke, aman. Aman saja kakak ya. Jadi ditunggu lagu-lagunya yang sudah rekomendasiin lagu, nanti pasti Alvin puterin. Oke, kita lanjut dulu youngsters untuk back to back song pagi hari ini. Sudah ada dua nama, dua musisi untuk Alvin battlein ya, yaitu musisi lokal aja pada pagi hari ini youngsters. Kalau kamu sudah ada info mengenai Anugerah Musik Indonesia ya, udah mendengar infonya, yaitu alias Emmy Awards 2026, di mana Indonesia itu sebentar lagi bakal ngerayain malam puncak penghargaan musik paling bergengsi ya. Emmy Awards itu ibaratnya Grammy Awards versi lokal lah ya, sers ya. Ini ajang penghargaan tertinggi yang ngasih apresiasi murni buat kualitas karya, musikalitas, dan kerja keras orang-orang di balik layar industri musik Indonesia gitu. Bisa masuk nominasi di sini aja udah jadi sebuah validasi luar biasa buat musisi kita ya, sers ya. Dah. Jadi daftar nominasinya tuh benar-benar dikuasai sama musisi-musisi yang karyanya tuh lagi gila-gilaan pagi hari ini ya. Kita bakal adu dua musisi yang berhasil nyetak rekor sebagai peraih nominasi terbanyak. Asik. Ada siapa aja kira-kira? Kita punya musisi jenius dengan vokal seriosa yang selalu sukses bikin genre anti-mainstream jadi hits. Ini dia, ada Isyana Saraswati lewat lagunya

Isyana Saraswati gak tanggung-tanggung yang search tahun ini memborong 8 nominasi sekaligus. Mulai dari nominasi paling berat kayak album terbaik, karya produksi terbaik, terus artis solo wanita rock atau instrumentalia terbaik, sampai ke penata musik terbaik. Benar-benar nyapu bersih gitu ya. Nah, kalau dari lagunya Terpesona ini, buat kamu yang butuh suntikan sugar rush atau lagi falling in love brutal pagi hari ini jawabannya ya. Vibes R&B popnya itu catchy abis ya. Search menceritakan tentang perasaan deg-degan, salah tingkah, dan benar-benar tersihir pas ngeliat orang yang kita tak sir gitu. Beatnya asik, dijamin bikin kepala kamu otomatis manggut-manggut ya, di balik setir atau di kantor pagi hari ini, lewat lagu Terpesona dari Isyana Saraswati feat.

Dan sebagai penantang beratnya youngsters, kita punya princess peneduh hati Gen Z. Lewat nominasi terbanyaknya juga ada Ichita, fluid lagunya Mengudara. Ichita sendiri alias Gita sukses ngebuntutin Isyana dengan ngeraih 6 nominasi bergengsi youngsters lewat karyanya yang magis. Ichita masuk ke deretan nominasi artis solo wanita pop terbaik, album pop terbaik, pencipta lagu pop terbaik, sampai karya produksi folk atau singer-songwriter terbaik. Diborong ya youngsters ya lewat lagunya Mengudara youngsters. Buat kamu yang pagi ini butuh dirangkul dan ditenangin ya, kita punya lagu syahdu dari Ijitaf youngsters, Mengudara. Nah, ini tuh lagu pop akustik yang vibesnya kayak pelukan hangat lah. Liriknya dalam banget, ngebahas soal proses melepaskan dan merelakan youngsters, membiarkan harapan dan doa kita tuh mengudara ke langit biar hati jadi lebih ringan gitu ya. Cocok banget buat healing tipis-tipis di tengah-tengah kerumitan. Nah, kerumitan Kamis pagi hari ini yang stres buat kamu yang mungkin udah puyeng ya di kantor ya. Dah, diudarain aja lewat Ijitaf gitu. Jadi, kamu tim siapa? Langsung vote sekarang juga yang search lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Sekali lagi, apakah kamu tim Isyana Saraswati lewat lagunya Terpesona?

Oke, Alvin, tunggu vote dari kamu yang sukses untuk closingnya The Morning Crew pada pagi hari ini. Enaknya diisi Jitaf atau Isyana Sarasvati ya. Kita lanjut dulu putrin satu rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Uuk. Ada lagu dari Wiz Khalifa, Fat Iggy Azalea, Go Hard or Go Home.

dengerin lagu-lagu Indonesia 2 jam full. Stay tune aja di jamnya yang pas bareng DJ Hans. Setiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu bisa kasih rekomendasi lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin juga di sini. Streaming now.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswa Corner, forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sirs Radio. Masih barengan sama DJ Alvin di sini, Youngsters, yang masih menemani kamu ya di sela-sela pekerjaan kamu ini, di sela-sela entah kamu lagi ngapain ya di jam-jam segini, Youngsters. Alvin mau remind kembali buat kamu yang belum vote back to back song pada pagi hari ini. Alvin lagi battlein dua musisi lokal yang lagi ada di nominasi, lagi ada di mendapatkan nominasi terbanyak di Anugerah Musik Indonesia atau Emmy Awards 2026, Youngsters ya. Nah, posisi pertama ada dari Isyana Sarasvati lewat lagunya Terpesona. Ya, tanggung-tanggung tahun ini Isyana ngeborong 8 nominasi, Youngsters ya. Nah, kalau lagunya Terpesona sendiri, ini cocok buat kamu yang lagi falling in love gitu. Brutal pagi hari ini, lagu ini jawabannya, Youngsters ya. Menceritakan tentang perasaan salah tingkah, bisa dibilang ya. Jadi, kalau kamu lagi happy atau kasmaran, deg-degan atau salting ngeliat crush kamu gitu ya. Nah, denger lagu ini nambah bikin kamu senyum-senyum sendiri, Youngsters, pagi-pagi. Berapa lama aku menunggumu, dan di posisi kedua ada dari Ichitaf Mengujar. Kalau Isyana tadi memborong 8 nominasi, Youngsters, Ichitaf ini mengantongi 6 nominasi bergengsi juga. Nah, kalau lewat lagunya Mengudara ya, vibes-nya itu syahdu, akustik, berasa kayak lagi diperuk erat gitu. Liriknya dalam banget tentang proses merelakan dan melepaskan beban, Youngsters, biar doa dan harapan kita mengudara dengan bebas. Cocok banget buat nurunin tensi macet kamu pagi hari ini kalau kamu lagi di perjalanan pagi. Jadi kamu mau joget groovy kasmaran bareng Isyana atau mau healing syahdu bareng Ichitaf aja pagi hari ini lewat closingan The Morning Crew? Langsung aja vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya, yang search tentunya ya. Kamu bisa vote antara Isyana Sarasvati lewat lagunya Terpesona

atau Ijitaf aja lewat lagu Mengudara. Nah, langsung vote aja deh yang search ya. Karena Alvin butuh suara kamu untuk closingnya nanti. Kira-kira dimenangkan oleh siapa? Apakah Isyana lewat lagu Terpesona atau Ijitaf lewat lagunya Mengudara ya? Sekali lagi di 081-888-0948 kamu langsung vote back to back song untuk closingan nanti jam 9 kurang ya. Nanti Alvin bakal bacain satu-satu vote dari kamu yang search ya. Kita lanjut dulu. Ada satu lagu dari Dipa Barus, You Move Me.

Aduh, gak kerasa ya Ustaz, sudah mau jam 9 kurang 9 menit ya Ustaz ya. Ya dimana ini adalah detik-detik untuk kita bacakan vote yang sudah masuk back to back song yang telah kita battlein ya Ustaz ya. Kalau misalkan kamu timnya siapa? Isyana Saraswati, lagu yang bakalan terputar ada lagu Terpesona. Dan satu lagu lagi itu bakalan ada lagunya Kau Adalah judulnya ya, dari Isyana Saraswati sendiri. Nah, kalau dari Ijitaf ada lagu Mengudara. Dan satu lagu lagi judulnya ada Satu-satu yang belum Alvin spill ya Stars ya. Kira-kira pemenangnya siapa? Kita baca dulu, kita baca, kita hitung dulu yang sudah vote pagi hari ini ya Stars. Ada dari kakak siapa? Kakak Ferdi. Nah, Kak Ferdi udah vote Ijitaf aja Vin. Oke, satu suara. Terus ada dari Mas Yusuf Uuk yang Stars yang memilih Isyana Saraswati Kak. Nah, tuh ada satu sama ya yang Stars, satu suara dari Ijitaf ya, Ijitaf Vin. Nah, Kak Intan memilih Ijitaf, lalu Kak Yusuf Triyono, back to back song, aku pilih Ijitaf. Oke, terus tadi di Instagram juga ada yang sudah memilih yang search dari Kak Pramudita ya, memilih tim Ijitaf. Nah, berapa tuh berarti? 1, 2, 3, 4, 4 suara yang search Ijitaf dipilih oleh 4 youngsters ya. Lalu Isyana Saraswati dipilih oleh Mas Yusuf Uuk. Berarti satu suara doang pemenangnya, sudah jelas lah ya siapa pemenangnya yang Ustaz pagi hari ini. Dia menangkan oleh Ijitaf dengan lagunya Mengudara. Mengudaralah yang jauh. Asik. Satu-satu ya lagu keduanya, yaitu Satu-satu. Nah terus thank you so much buat kamu yang sudah ikutan vote di back to back song pagi hari ini ya sir. Sebelum lagunya Alvin puterin, Alvin pamit undur diri dulu dari The Morning Crew pada pagi hari ini ya sir. Tentunya kita bakal ketemu lagi besok.

0: besok di hari Jumat di program dan jam yang sama, cuma di The Morning Crew jam 6 sampai jam 9 pagi. Albi menemani kamu ya, menemani get ready pagi kamu, menemani sarapan kamu yang ses, atau menemani kamu untuk di perjalanan tentunya, sambil puterin playlist rekomendasi lagu dari kamu ya. Kalau belum sempat request, kamu boleh request besok aja di jam 6 sampai jam 9 pagi, tentunya cuma di The Morning Crew. Nanti jam siang ditemenin sama DJ Hans ya, di jamnya yang search jam 11 sampai jam 1 siang. Sore ditemenin sama DJ Kiki jam 3 sampai jam 6 di Sunset Vibes. Malam nanti ada J-K-Pop ditemenin sama DJ Febi jam 8 sampai jam 10 malam. Oke, jadi jangan tunggu lama-lama, jangan kemana-mana yang sesentuhnya di DJ FM Surabaya bakal ditemenin sama DJ-DJ favorit kamu. Ya, kamu tinggal pilih aja jamnya yang mana. Nah, terus semangat juga untuk aktivitas Kamis paginya yang ses menuju siang ini. Jangan lupa yang belum sarapan, sarapan ya ditambah lunch jadi brunch ya. Kalau belum sarapan menuju siang jadinya brunch gitu. Semangat juga yang harus bekerjanya di Kamis pagi ini. Semangat, semangat, semangat. Jangan pantang menyerah. Jangan pusing-pusing ya. Karena kamu bisa rekomendasiin lagu sepuas kamu di DJ FM kalau misalkan kamu merasa pusing. Dan Alvin mau pamit-pamit dulu yang harus bye-bye. Thank you so much yang sudah ikut join chat gabungan di WhatsApp maupun Instagram yang harus. Kita langsung sambut saja pemenang back-to-back song. Pilihan kamu ada dari Ijitaf. Ini dia, Mengudara.
1: Back to back song pilihan yang selesai.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

FM. Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswa Corner, sampai kuliner halal pilihan.

0: Nikmati juga Business Matching, Talkshow Inspiratif, International Forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan Islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IGBI Jatim at bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di at isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. Festiari Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: New Really On BTS.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Home yang ada kata angkot sampai kata om telolet om. Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om, sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana? Udah hafal belum sama lirik lagu terbaru Nona itu ya Stars?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Eh, ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Ian, yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya.

0: aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa, sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. New, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new,

0: Susah ya kalau menghadapi semuanya sendirian? Nah, lewat lagu Kita Melawan Dunia dari Iqbal Ramadan justru ngegambarin nih gimana rasanya punya orang yang tetap mau berjuang bareng sama kita. Lagu ini jadi original soundtrack film Operasi Pesta Copet.
1: Suara kereta api, makanan sehari-hari.
0: Yang nyeritain tentang Ijal, Adut, Tia, dan Melody. Empat sahabat yang sama-sama lagi ngehadepin tekanan ekonomi. Sampai akhirnya mereka itu nekat buat ngelakuin aksi copet di tengah festival musik Pesta Pora. Menariknya nih, Iqbal gak cuma berperan sebagai Ijal dan produser film, tapi juga nyiptain soundtrack ini secara khusus buat ngegambarin persahabatan mereka di tengah kondisi yang serba sulit. Dan kalau yang sers dengerin lagunya, hubungan empat sahabat ini kerasa banget nih di bagian lirik, hanya kau yang tahu aku, kalau aku salah, nanti pukul aku sekali lagi, kau tak merugi.

bukan cuma ada buat senang-senang bareng, tapi juga saling tahu, saling ngerti, bahkan berani ngingetin kalau pas lagi salah. Dan mungkin justru itu yang bikin lagu ini kerasa deket sama cerita mereka. Karena di tengah keadaan yang serba sulit, mereka punya satu sama lain buat tetap bertahan. Tergambar lewat lirik, apapun akan kuhadapi bersamamu, selamanya badut pun tak jenuh, berdua putuskan tali derita.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Shania Twain, musisi tahun 2000-an ini ngajakin Z buat ngerilis ulang versi baru lagu You're Still The One. Tentu ada sentuhan dance dan electro house-nya yang starts di lagu ini. Kolaborasi ini juga menghadirkan official music video yang unik banget, kayak ada di negeri Candy Crush gitu, dan serba pink yang starts. Pastinya lagu You're Still The One new version dari Shania Twain dan Z ini bisa kamu dengerin di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: Let's go, girl.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack bakal ngebahas original soundtrack dari film My Oxford Years. Sesuai judulnya, film ini emang nyeritain tentang kisah mahasiswa dan dosen dari kampus Oxford Youngsters. Tapi, yang menarik ya, original soundtrack di lagu ini adalah lagu-lagu yang udah familiar di kuping kita. Dua di antaranya lagu dari Coldplay, Yellow, dan All My Love.

0: Lagu yang ditulis tahun 2000-an ini udah jadi simbol cinta sederhana tapi deep banget. Liriknya yang ikonik, "Look at the stars, look how they shine for you." Kalau ditempelin di film ini jadi lebih dalam lagi karena menggambarkan gimana cinta hadir di tempat yang gak terduga. Di tengah dunia akademis Oxford yang keras dan penuh tekanan, Yellow dipakai buat nge-
1: "Look how they shine for you and all the things that you..."
0: Sedangkan All My Love makin ngedukung cerita dari film yang diperanin Sofia Carson dan Corey Milgris ini.
1: "Until I..."

All My Love punya vibe kehilangan, kerelaan, dan cinta yang gak bisa dimiliki sepenuhnya. Di filmnya sendiri, lagu ini ada di part perpisahan atau momen berat karakter utama. All My Love jadi semacam jembatan emosional kayak ngasih pesan kalau gak semua cinta bisa dimenangkan, tapi tetap layak dikenang.

0: support musisi lokalis Surabaya.
1: The Marlus, jadi musisi Surabaya yang lagi aktif banget buat ngeluarin karya yang luar biasa, youngsters. Under Big Crown Record, label asal Brooklyn, trio yang mengusung genre soul, pop, jazz, dan old school ini memperkenalkan Natasha Sianturi sebagai vokalis, Sinatria Daraka sebagai gitaris, dan Tommy Satwick sebagai drummer. Sekarang ini mereka udah punya beberapa karya, diantaranya Midnight Hotline, True Love, Logika. Karya-karya The Marlus bisa banget kamu dengerin di DJFM Surabaya.

0: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Yeah.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Campur aduk, jujur rasanya ketika mau bahas original soundtrack dari film Ayah, Aku Mau Cerita. Nah, kan dari judul filmnya aja udah kayak ngeisyaratin sesuatu tersembunyi gitu ya. Surprisingly, original soundtrack film Ayah, Aku Mau Cerita ini dibawain sama Ziva Magnolia yang juga jadi pemeran utama di film yang nampilin Vino Gebastian dan Marcia Timothy itu.
3: Sejak hadirmu, hidupku serasa
2: single yang dibawain Ziva di original soundtrack film ini, judulnya adalah Pelindungmu. Pelindungmu sendiri ngegambarin sosok yang ingin selalu berada di sisi orang yang dicintainya. Bukan cuma sekedar ditemenin yang sers, tapi juga menjaga dan menjadi pelindung yang sesungguhnya sepanjang hidupnya. Seperti Aisyah, yang membutuhkan perlindungan dari ayahnya dengan cara bercerita akan hal buruk yang dia alami. Makna lagu ini tergambar lewat lirikku ingin selalu jadi pelindungmu, pegang tanganku, ku temanimu kemanapun kau mau.

Lebih dalam lagi nih Youngsters, pesan yang pengen disampaikan di lagu ciptaan Enmes ini ada yang ngegambarin tentang besarnya rasa cinta kepada seseorang yang begitu kuat. Sampai-sampai si pelindung ini rela mengesampingkan kepentingan dirinya demi mastiin orang yang dicintainya itu tetap aman dan berada dalam kondisi baik. Di lirik yang ini Youngsters, dengarkan janjiku ini. Ku kan menjagamu sepanjang hidup ini. Takkan ku biarkan air matamu mengalir. Ku hapus semua duka yang menghampiri.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya @BrunoMars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Single Miley Cyrus, Dream as One, bakal kita bahas di The Ultimate Soundtrack kali ini. Even through the pain, even through the ashes in the sky, baby when we dream, we... Yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go. Never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Wings Food.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang. 1 gram iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
8: New release on VTR.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Simple Plan nulis buku cerita anak-anak. Yes, ini beneran ya Stars. Lucu banget kan? Lewat akun Instagram mereka @simpleplan, musisi pop punk asal Kanada ini ngerilis buku yang mereka kasih nama I'm Just a Kid, The Story of Simple Plan, dan bakal dirilis 9 Maret 2027. Garis besarnya, buku ini bakal banyak nyeritain pertemuan mereka as a group dan awal mula kecintaan mereka sama musik. Juga tentang persahabatan, kegigihan, serta semangat yang gak pernah menyerah buat ngejar impian mereka. Ilustrator dari buku ini adalah seniman asal Filipina, Jomike Tejido. Nah, kenapa mereka ngerilis buku anak-anak pada akhirnya? Karena mereka tuh ngeliat banyak orang tua muda sekarang ini yang ngenalin anaknya soal musik juga. Dan mereka terinspirasi deh, katanya biar mereka terus dikenal dari setiap lapisan generasi. Lucu ya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

94.3 DJ FM The Ultimate The Answers Radio. Halo The Answers, kembali lagi bersama Hans di jamnya yang sesiang-siang ini bakalan nemenin kamu ya selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang. Yang tentunya kita bakal seru-seruan di siang hari ini dengan aku puterin lagu rekomendasi dari kamu The Answers. Jadi sambil menyiapkan makan siangnya, siapin juga lagu-lagu pilihan favorit kamu.

you're listening lagu Nadif Basalamah, Penjaga Hati, Yansers. Aduh, lagu kayak gini tuh ya, Yansers, siang-siang malah bikin kita keinget sama sambuhan gitu ya. Yang tadinya lagi fokus kerja nih, tiba-tiba bengong, terus mikirin, kalau dia sekarang lagi ngapain ya? Padahal 5 menit yang lalu gak kepikiran sama sekali gitu ya.

Emang gak enak banget ya kalau lagi fokus kerja terus keinget dia gitu ya. Bidadari di surgaku. Tapi ya udahlah ya, Yesus. Mungkin memang beberapa lagu tuh punya bakat bikin kita mendadak mellow dikit gitu ya. Apalagi di siang kayak gini, sengaja Hans puterin lagu-lagu yang cukup santai biar kamu juga santai menikmati hari Kamis ini ya. Di Kamis yang manis ini, Yesus. Anyways ya, gimana kabarnya di hari ini, Yesus? Udah mulai kerasa belum nih weekendnya gitu ya? Soalnya kalau udah hari Kamis tuh rasanya biasanya agak beda, Yesus. Kerjaan masih ada sebenarnya, tapi pikiran ini udah kayak bukan ke dia lagi, tapi pikiran lebih baik ke weekend besok mau ngapain, karena besok udah hari Jumat gitu ya. Hari Jumat terus masuk lagi di hari Sabtu yang which is udah weekend ya, terus jadi daripada kamu bengong ya kan, bengong mikirin dia yang entah gimana kabarnya itu ya, mending kamu mikirin besok weekend mau kemana dan sama siapa gitu ya, terus mau agenda apa. Biasanya hari Kamis tuh ya kerjaan udah mulai landai, jadi kamu bisa mikirin agenda atau planning di weekend besok mau kemana, sama siapa, dan ngapain aja gitu ya. Ya, tapi sebelum kita mikirin hari Sabtu, kita masih punya satu hari yang harus dilewatin dulu. Jadi di sini, Yesus ya, di hari Kamis ini kita lewatin dulu ya. Jadi sekarang juga udah masuk jam makan siang, jam istirahat kamu ya. Jeda sejenak buat kerjaan kamu, Yesus ya. Kamu siapin aja makan siang kamu ya, sambil disiapin kopi

menerabas panasnya Surabaya gitu ya. Terus tetap santai aja ya, tetap dinikmati aja di hari atau di siang ini ya. Terus dengan pastinya nikmati bareng Hans lewat lagu-lagu pilihan kamu ya, lagu Indo favorit kamu ya. Terus yang mungkin sekarang pengen diputerin sama Hans, boleh banget ya. Terus update aja lewat WhatsApp kita di 081 888 0948, atau lewat Instagram juga bisa banget ya. Terus kamu update aja di Instagram kita di @djfmsurabaya. Update-nya gimana tuh Kak Hans? Gampang banget, kamu tinggal cari Instagram kita. Kalau sudah ketemu, cek di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang ya Hans. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi kerja, lagi di jalan, atau mungkin lagi sibuk cari makan siang, yuk merapat dulu, kita ngobrol santai ya Hans ya. Dengerin lagu, baca request kamu ya. Pokoknya namain Kamis kamu biar nggak terasa panjang ya Hans. Nah, by the way, ngomongin soal harapan ya, tadi kan kita ngomongin soal gimana keinget dia ketika lagi momen-momen tertentu gitu ya. Kita ngomongin soal harapan nih ya Hans. Kadang kita tuh sebenarnya nggak minta yang aneh-aneh nggak sih, kayak cuma pengen hari ini tuh lancar kerjaan, nggak bikin mumet gitu ya. Terus orang-orang yang kita sayang baik-baik aja di luar sana gitu ya. Dan semoga nih ya, apa yang lagi kita usahain pelan-pelan ketemu jalannya ya Hans. Ada satu lagu yang kayaknya pas banget buat temenin harapan-harapan kecil itu ya. Ada Malik di Esensial dengan lagunya Semoga yang Sos ya. Udah kita bisa dengerin aja, siapa tahu semoga yang kamu simpen dalam hati kamu saat ini pelan-pelan jadi nyata.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Don janji akan lebih rajin doain ayah ibu. Janji.
0: Nah, lewat radio itu, Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters? Dari Jumbo, kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara, tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk, juga dengerin radio.

Still with Hans yang nemenin kamu dengan musik-musik Indo favorit kamu ya, sirs. Barusan kamu dengerin lagu dari Nabila Takiyah, Tak Semudah Hom Pimpa. Dan ngomongin soal playlist nih ya, menurut kamu playlist Hans hari Kamis ini cukup santai gak sih ya, sirs? Soalnya dari tadi Hans emang lagi pilih-pilih lagu yang menurut Hans tuh enak banget buat nemenin Kamis yang manis ini ya, asik. Nggak yang terlalu bikin joget, nggak terlalu bikin galau juga ya. Pokoknya yang enak didengerin sambil kerja mungkin ya, sambil makan siang atau sambil nyetir atau sambil pura-pura sibuk ya kan. Tapi kalau menurut kamu playlist Hans masih kurang cocok didengerin di siang hari ini, boleh banget kali ya kamu share playlist versi kamu answers. Tapi kalau menurut kamu playlist Hans kurang cocok, boleh sih share aja. Siapa tahu justru lagu pilihan kamu yang lebih cocok buat temenin siang ini, Answers. Nah, daripada Hans cuma ngomong doang, kayak kita cek dulu di WhatsApp Answers. Siapa tahu udah ada Answers yang sudah update playlist dan sudah drop lagu yang menurut kamu wajib banget kita dengerin di siang hari ini. Oke, Hans ceki satu-satu ya Answers di WhatsApp kali ini yang paling sat-sat buat drop rekomendasi lagunya. Ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana kabarnya di hari Kamis ini Mas Ferdi? Semoga masih lancar ya kerjaan di sana Mas Ferdi. Hari ini katanya Mas Ferdi kerja sambil pengen ditemenin lagunya dari Raisa featuring Roni yang judulnya itu Tetap Bukan Kamu. Siap, satu lagu buat kamu Mas Ferdi, sudah Hans catet ya. Tinggal tunggu aja nanti Hans puterin buat kamu Mas Ferdi. Sehat selalu buat Mas Ferdi di sana ya. Tetap semangat buat melanjutkan aktivitas di hari Kamis ini, di siang hari ini ya. Lanjut, ada juga dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagu yang happening di negeri ini. Waduh, lagu apa nih? Lagu, salah satunya tuh lagu dari Abdul and the Coffee Cherry yang search, yang judulnya itu One Day in Tokyo. Bukan di Surabaya katanya, siap. Satu lagu buat kamu Kak Fabian, setelah ini Hans amanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan ke Tokyo, Kak Fabian di sini aja temenin Hans ya di jamnya. Itu haha ya, sir. Siap. Satu lagu buat kamu Kak Maria, ditunggu ya. Ada juga dari Kak Seruni yang sama dengan Kak Maria, ada juga dari Kak Sya yang sama dengan Kak Seruni dan Kak Maria ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Seruni, Kak Maria dan juga Kak Sya ya.

Nanti bakal saya ceki-ceki di playlist untuk lagu dari kamu ya. Ada juga dari Mas Ali Gozali yang siang hari ini sudah bergabung. Halo Mas Ali, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Ali? Semoga masih semangat ya menjalani hari Kamis ini ya, walaupun agak ngantuk ya kan. Hari ini Mas Ali katanya mau diputerin dua lagu sekaligus seperti biasa. Lagu pertama itu dari Lel Manino yang Sikilku Isok Muni. Yang kedua ini lagu dari Bale ya, Kita Melawan Dunia. Siap, dua lagu dari kamu Mas Ali. Siap Hans puterin, tapi sebelum Hans puterin, Hans ceki-ceki dulu ya. Ada di playlist atau enggak, nanti kalau enggak ada Hans kabarin ke kamu. Kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Jadi stay tune aja buat Mas Ali dan semuanya yang terus ya, yang sudah drop rekomendasi lagunya yang cukup menarik di siang hari ini. Kayaknya emang cocok banget sama suasana Kamis hari ini ya. Oke, yang udah kirim playlist atau requestan ya, thank you banget yang terus, jangan berhenti. Siapa tahu lagu pilihan kamu berikutnya buat Hans puterin di siang hari ini ya. Update aja lewat WhatsApp kita yang sos, kalau kamu masih ada atau pengen update lagu-lagu pilihan kamu ya, lagu Indo khususnya. Update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa banget ya sos. Kamu tinggal cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Tinggal cekin di Instastory, isi question box yang ada di Instastory. Oke, yang terus Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Dan buat sekarang lanjut, langsung aja Hans puterin lagu pilihan kamu nih. Salah satunya dari Mas Ferdi, tadi ada lagu Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Ya, siapa tahu emang bukan kamu nih yang terus.

0: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan juga masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar pegiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Island, mulai dari Halal Food, Modest Fashion, Ziswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talkshow inspiratif, international forum, IN2 Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id, dan untuk TikToknya di @isef.id. Untuk Facebook, YouTube, X-nya ada di Isef Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: The Ultimate Youngsters Radio.

Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit gejalanya lebih ringan. Jadi kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi answers, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

One by one, please, dari kamu sudah harus puter ini ya, sus. But sebelum lanjut, kita ngobrol dulu kali ya. Nggak afdol kalau nggak ngobrol ya, walaupun satu arah ya. Kamu yang dengerin aja ya, dengerin celotehan aku ya, sus. Oke, hari ini aku mau ngobrolin soal film ya, sus ya. Ngomongin film mahasiswa. Biasanya kalau ngomongin film mahasiswa itu biasanya yang kebayang tuh tugas kampus gitu ya. Terus kamera seadanya, terus begadang sampai pagi gitu ya. Tapi ada satu yang ini pemerannya cukup unik ya, sus, di film ini, yaitu kucing. Jadi ada film pendek karya mahasiswa Liga Film Mahasiswa ITB ya, dari tim Opicius Project yang sesuai, dimana dia tuh bikin film yang judulnya tuh Meong. Dan bukan cuma unik, sebenarnya film ini juga baru aja ngebawa pulang penghargaan internasional loh. Jadi bukan kaleng-kaleng nih ya filmnya, yaitu Most Inspiring Film Award yang sesuai di Next Scene Kids and Youth Film Festival 2026. Festivalnya berlangsung di Jakarta dan tahun ini diikuti sama 54 film dari 14 negara ya, sus. Nah, by the way, untuk cerita dari film ini cukup relate sebenarnya buat mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Film ini ngangkat kisah seorang mahasiswa yang lagi pusing dan tertekan karena ngerjain tugas akhir gitu. Terus ada datang nih seekor kucing yang sus di kampusnya gitu ya, yang justru kehadirannya ini bikin mahasiswa itu jadi ada temennya gitu ya, kayak nemani dia gitu ya. Jadi semacam cerita slice of life gitu ya, tentang persahabatan dan hal-hal kecil yang mungkin ternyata bisa bikin hari kita ini sedikit lebih ringan dan juga lebih ceria gitu ya, sus. Tapi yang bikin Hans ngakak sekaligus salut nih ya, ternyata buat nyari pemeran kucingnya aja nggak asal tunjuk nih ya, sus. Ini yang cukup unik gitu ya, dimana tim produksinya ini sampai ngelakuin casting hampir 40 kucing di lingkungan ITB yang sus. Dan akhirnya terpilihlah satu kucing yang namanya tuh Siti, kucing yang biasa berkeliaran di sekitar kampus ITB yang sus. Dan karena namanya syuting gitu ya, sama kucing ya gitu, jadi gak bisa kayak asal suruh, oke, Siti action gitu, gak bisa ya sus. Terus langsung nurut gitu gak bisa ya. Ternyata bukan segampang itu, ngedirect kucing tuh gak segampang itu gitu ya. Dimana tim produksi ini harus benar-benar ngikutin kondisi Siti ya, sus. Kalau Siti menunjukkan tanda-tanda stres atau mungkin gak nyaman, nah itu proses syutingnya terpaksa harus dihentikan ya, sus ya. Dan dilanjutkan ketika kondisi si Siti ini memungkinkan untuk lanjut syuting kembali. Cukup challenging ya. Dan yang menariknya lagi itu dari film ini sebenarnya sederhana banget ya, sus. Karena pesannya kadang kita ketika kita lagi mumet, yang bikin kita bertahan bukan sesuatu yang besar sebenarnya. Bisa jadi cuma ada temen yang kayak buat ngomong ngobrol sebentar gitu ya, atau bahkan yang kucing yang tiba-tiba duduk di sebelah kita gitu, jadi bisa ada temannya gitu ketika lagi sendirian, lagi stres, lagi pusing gitu ya. Jadi dari sebuah kucing kampus ini lahirlah cerita yang akhirnya bisa sampai ke festival internasional. Meong sendiri merupakan film pendek berdurasi sekitar 16 menit, genrenya drama, slice of life, dan juga mockumentary yang selucu ya. Kayak skripsi belum tentu selesai, tapi kucing ini malah udah punya penghargaan internasional yang serius. Cukup keren ya. By the way, ngomongin soal kucing, di kampus Hans juga banyak banget kucing. Terus kayak ada mahasiswa yang inisiatif buat kasih nama, dikasih kalung gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya kucing di kampus tuh yang serius ya. Ngomongin soal kucing gitu ya, ada gak sih kucing di kampus kamu yang serius yang cukup lucu gitu? Karena di kampus Hans tuh banyak banget, mulai dari yang beranak, yang kitty-kitty gitu ya,

pokoknya lucu-lucu banget gitu ya. Dan juga rasanya tuh berbagai macam yang sos. Jadi kangen masa kuliah gitu ya. Tiap selesai kelas gitu ya, biasanya main sama kucing gitu. Aduh, lucu banget. Boleh lanjut. Itu ngobrol kita hari ini ya sos. Aku mau lanjut puterin lagu dari Raisa Isyana Saraswati, Anganku Anganmu, yang ternyata lama banget aku gak dengerin lagu ini ya. Langsung aja kita dengerin.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Gimana nih, Yansers udah santai banget belum playlist hari Kamis yang manis ini? Dari tadi kan Hans emang lagi pilih-pilih lagu yang enak ya buat nemenin Kamis kamu, Yansers. Gak terlalu rame, gak terlalu galau juga, pokoknya yang pas buat siang-siang begini ya. Tapi udah jam segini nih Yansers, by the way udah pada makan kan ya? Jangan bilang masih pada sibuk kerja gitu ya. Jangan sampai lupa makan ya Yansers, sesibuk apapun kamu. Recharge energi itu perlu dan recharge mood itu juga perlu banget ya Yansers. Jadi yang belum makan siang karena udah masuk jam 12 lebih ini Yansers, disiapin makan siangnya. Recharge energi kamu, recharge mood kamu dengan lagu-lagu pilihan kamu ya. Dan tentunya recharge mata kamu biar tetap melek sambil siapin kopinya Yansers. Ya, yang so ya. Nah, yang mungkin kita lanjut. Tadi kan udah Hans ceki-ceki lewat WhatsApp ya. Sekarang Hans mau geser dikit nih ya. Kita mau masuk lewat Instagram yang search. Siapa tahu udah ada yang search yang dari tadi sudah nitip lagu di Instagram kita ya, di JFM Surabaya. Jadi Hans ceki-ceki dulu ya di Instagram kali ini. Kira-kira ada yang mau diputarin lagu apa nih ya? Ada yang masuk dari DM dan juga question box yang search. Aku bacain dulu yang di DM ya. Di DM masuk dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Seperti biasa, halo, selamat siang Kak Kevin. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga kerjaan masih lancar, aktivitas juga masih lancar ya. Hari ini Kak Kevin mau diputerin lagunya Ahmad Abdul yang Bukan Cintaku katanya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Kevin. Nanti Hans ceki-ceki dulu di playlist siang hari ini ya. Kalau ada Hans langsung puterin buat kamu, kalau nggak ada nanti Hans kabarin ke DM lagi ya. Dan kita geser ke question box answers. Kira-kira aku mau ceki-ceki siapa aja yang sudah drop rekomendasi lagunya dan lagu apa yang pengen diputerin siang hari ini. Ada dari Kak Tete AMHR yang katanya pengen diputerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya itu Tak Semudah Home Pimpa ya. Untuk lagu Nabila Takiyah yang judulnya Tak Semudah Home Pimpa tadi udah Hans puterin di awal banget ya answers ya. Jadi buat kamu yang baru rekomendasi, boleh kalau mau rekomendasi atau ganti lagu yang lain ya, karena sudah Hans puterin, jadi aman banget kalau kamu mau update rekomendasi kamu ya. Pokoknya buat kamu yang lagu-lagunya mungkin sudah terputar dari tadi atau mungkin sudah terlewat, boleh banget update aja lagu pilihan kamu ya. Lanjut, ada dari Kak Kenko 2840 yang hari ini mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Siap, Kak Kenko nanti bakal Hans ceki-ceki dulu di playlist yang hari ini ada atau enggak lagunya ya. Lanjut, ada juga dari Kak Timo Tiffany yang siang hari ini katanya mau lagunya Pice Kota yang Sedikit Lebih Lama. Oke, satu lagu buat kamu Kak Timo, nanti Hans ceki-ceki juga ya di playlist yang hari ini ada di playlist atau enggak. Nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu ya. Ada juga dari Kak Dona Naing yang katanya mau diputerin lagu Menjauh dari Vanessa Z. Sama lagunya Pise Kota yang Sedikit Lebih Lama. Siap, dua lagu buat kamu Kak Dona. Nanti Hans ceki-ceki dulu ya di playlist ada atau enggak. Kalau ada Hans langsung puterin buat kamu. Kalau enggak ada nanti tinggal ganti ke playlist yang lain ya, kalau kamu berkenan ya Sus. Dan buat kamu ya Sus yang mungkin baru bergabung di frekuensi kita di 94.8, boleh banget kalau pengen update atau pengen diputerin lagu-lagu Indo pilihan kamu ya. Lagu terbaru yang Sus 5 tahun dari sekarang yang bisa Hans puterin di siang hari ini. Jadi boleh banget kalau pengen update atau pengen ikut gabungan dan diputerin lagu pilihan kamu, langsung aja gercep sat-sat update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram seperti yang aku bilang tadi di DJFM Surabaya ya. Kamu update aja lewat Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi. Isinya gampang banget, cukup sebutin formatnya dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Dan buat sekarang kita lanjut puterin lagu dari Yovie Nuno, Kilometer, spesial buat kamu untuk menemani siang hari ini.

0: bentar deh. Apa sih? 321321 itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: spesial di hari radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada series yang dibintangi sama Mawar Eva Deong dan Giorgino Abraham, yaitu Tempiam. Di series ini, radio jadi bagian penting dari ceritanya. Ada Arvino, seorang penyiar yang setiap Kamis pas jam 10 malam ngebawain program namanya Tempiam, yang isinya itu cerita-cerita horor sekaligus kisah tentang dosa orang-orang. Awalnya sih kedengaran kayak siaran horor biasa, tapi ternyata ada sesuatu di baliknya. Siaran Tempiam punya kekuatan buat nyerap energi para pendengarnya dan ngebuat mereka yang dengerin ngerasa terpengaruh sama kekuatan jahat.
1: Selamat datang di program istimewa 10 PM. Saya DJ.
2: Mau apa lagi kamu sekarang?
1: Saya DJ Arvino yang akan memandu Anda menelusuri dosa-dosa yang telah tercipta. Bagaimana rasanya kamu berada di dalam satu kamar dengan orang yang selama ini sudah membuat kamu jadi iri hati?
0: Jadi Youngsters, di series ini radio gak cuma nyampein cerita, tapi justru menjadi bagian dari teror. Pastiin, kalau kamu habis dengerin J-K-pop setiap Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 10 malam, gak ada yang siaran lagi ya. Kalau ada suara, wah bisa jadi. DJ FM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.

Okay, Yancers, welcome back di Jam Yancers barengan sama Hans yang menemani kamu sampai jam 1 siang nanti ya. One by one, lagu dari kamu sudah Hans puterin ya. Tapi sebelum lanjut, puterin lagi Yancers, Hans mau nanya sesuatu nih ke kamu semua. Di zaman sekarang, kamu masih nyimpen gak sih yang namanya CD gak Yancers? Atau jangan-jangan CD di rumah ini cuma jadi pajangan aja karena semua musik udah pindah ke Spotify atau platform media digital saat ini ya. Tapi ternyata nih ya Yancers, CD tuh sekarang malah mulai dilirik loh lagi sama generasi muda saat ini ya. Setelah sempat ditinggalkan karena orang-orang beralih ke streaming ya, platform streaming online, CD sekarang sudah mulai balik jadi barang yang dicari Yancers, terutama buat kolektor. Buat itu udah kayak punya barang fisik dari musisi yang mereka suka gitu ya. Bisa dipajang, di kamar gitu ya, dikoleksi, bahkan jadi cara buat nunjukin selera musik nya masing-masing gitu ya. Menariknya lagi nih, data dari RIA Yancers yang dikutip dalam pemberian menunjukkan bahwa pendapatan dari format CD di Amerika Serikat itu mencapai sekitar US 171 US dollar atau juta gitu ya. Sekitar ya 3 triliun pada 6 bulan pertama di 2026 Yancers. Angka ini naik 58,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tapi jangan salah ya, ini bukan berarti orang-orang sekarang ninggalin streaming ya Yancers. Justru di periode yang sama ini konsumsi streaming juga masih terus tumbuh gitu ya. Jadi sekarang tuh kayak apa ya, streaming tuh buat sehari-hari tapi CD tuh juga buat koleksi aja gitu ya. Mau dengerin lagu tinggal buka HP, tapi kalau memang suka banget sama artisnya, pengen juga punya versi fisiknya, apalagi kalau CD-nya punya artwork keren gitu ya, photocard atau juga bonus lainnya, waduh, ini siap-siap dompet harus dikoras abis-abisan gitu ya. Buat yang biasanya mengidolakan idolanya atau musisinya gitu ya, biasanya secara terang-terangan langsung ngabisin duit buat koleksi-koleksi dari musisi tersebut. Dan kalau ngomongin sejarahnya, by the way, CD ini mulai diproduksi massal ketika sejak era 80-an. Salah satu rilis awalnya yang diproduksi dalam jumlah besar itu ada satu album yaitu The Visitor yang dari ABBI pada 1980.

82. Ini kita ngomongin sejarah ya. Di Indonesia sendiri nih, CD mulai masuk dan berkembang di pasar musik di era 90-an ya. Bahkan sempat jadi barang yang cukup mewah loh buat karena banyak yang masih diimpor gitu. Jadi sekarang Hans cukup penasaran nih ya, Sos. Kalau kamu sebenarnya tim streaming atau tim koleksi CD ya, Sos? Karena kalau ada album favorit kamu dirilis dalam bentuk CD ini, bakal beli buat koleksi atau bilang ya Spotify aja lah cukup gitu bang? Atau ya kamu tetap kekeh buat koleksi dari musisi favorit kamu? Kalau Hansi ya mending Spotify aja sih ya, karena ya buat aku mending lebih prefer beli makan aja kali ya. Tapi buat orang yang suka gitu biasanya gak peduli ya apapun dibeli untuk musisi tercinta atau idola tercintanya ya. Gak apa-apa selagi itu bisa bikin kamu bahagia, semangat kerjanya, semangat cari cuannya ya it's okay aja, terabas aja. Cari aja hal-hal yang bikin kamu bahagia ya. Yang penting kamu setia dengan apa yang kamu tuju atau mungkin kamu idolakan ya. So, selanjut kita puterin lagu Sheryl Seinavia, Setia Spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Fastest Radio.
1: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Kotnar, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, internet National Forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Wah wah wah, udah jam 1 aja nih Answers ya. Ternyata rumah, semoga nanti ini jadi penutup jam yang ses di Kamis yang manis ini ya. Karena gak kerasa banget ya, dari tadi kita ngobrol, ceki-ceki request ya, nemenin kamu yang mungkin lagi makan siang atau mungkin lagi di jalan ya. Tahu-tahu sudah waktunya buat Hans pamit lagi nih Answers. Makasih banyak buat kamu yang sudah nemenin Hans siang hari ini ya, yang sudah mungkin kirim request juga lewat WhatsApp, Instagram, dan juga ikut ngobrol, yang mungkin juga dari tadi dengerin Hans sambil diem atau mungkin pura-pura sibuk kerja ya. Semoga Kamis kamu di siang hari ini sampai sejauh ini masih aman ya Hansos. Kalau ada yang masih belum beres, santai, it's okay. Satu persatu, gak harus semua diselesain hari ini Hansos. Dan karena besok udah hari Jumat ya, kita udah boleh sedikit seneng kali ya. Semoga sisa hari Kamis ini juga tetap manis ya Hansos. Kerjaan lancar, moodnya enak, pulangnya aman, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan nanti sore ada DJ Kiki yang nemenin kamu yang sos. Jangan lupa di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore ya, dengan puterin lagu barat favorit kamu. Oke? Jadi Hans pamit undur diri buat di jam yang sos hari ini. Tapi sebelum benar-benar pamit, kayaknya gak abdul kalau Kamis yang manis ini ditutup sesuatu yang manis juga ya. Jadi buat kamu ada gadis manis nih dari Sanjin di hari Kamis yang manis ini ya, sebagai penutup buat kamu. Oke? See you tomorrow yang sos and bye-bye.

0: Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja Youngsters, kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.
1: DJ, puterin dong.
2: Till the Never dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih. Dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku. Yang ya yang tuh. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswa Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir. News.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan

0: ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah ya, Stars. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Rezul dari Sekolah Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari N-Hypen featuring Florida and Paul Russell yang berjudul Confessions. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

0: Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Wican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di GFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Galang dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong. Lagu yang lagi sering aku dengerin yaitu dari Henry Modi, judulnya Sunday Morning. Puterin ya di DJ FM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pemerintah rencananya bakal ngubah sebutan pemulung jadi pemilah sampah, yang mana ini nanti juga masuk ke klasifikasi baku Jabatan Indonesia atau KBIJ ya Stars. Ini langkah serius buat ningkatin pengakuan para pekerja di bidang persampahan. Bahkan pemerintah juga mendorong perluasan cakupan BPJS ketenagakerjaan ya Stars, biar nantinya para pekerja di bidang sampah ini bisa terlindungi lebih baik, terutama dari resiko kecelakaan kerja di kawasan pengelolaan sampah.
1: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Salsa dari Bojonegoro. Request Rich Man by Aespa ya kak. Lagi keracunan lagu ini banget. Soalnya tiap denger tuh auto nyanyi tanpa sadar. I am a rich man. Makasih ya kak DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.
3: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man.
4: I am a rich man. I'm a care myself. I am a rich man. I am a rich man. I'm my own biggest fan.

0: spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Don janji akan lebih rajin doain ayah ibu. Janji.
0: Nah, lewat radio itu, Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters? Dari Jumbo, kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara, tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk, juga dengerin radio.

0: Masters Radio.
1: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswa Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambeien.

0: Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan. Aku juga kok, tapi asal kamu tahu aja nih youngsters. Ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo Youngsters, aku Ashraf dari Lamongan. Mau dong diputerin lagu Speed Demon dari Justin Bieber? Terima kasih, DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akvaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM.

0: Gimana sih tuh orang?
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Nyelonong aja, kalau ditabrak katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang gak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light tapi nyantai banget nyetir.

0: kepribadian kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh, dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Ita dari Surabaya Utara. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari J-Hop featuring Glorilla, judulnya Killing It Girl. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aja tuh, jadi gak sabar main.

0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya Stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo Kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wayne. Thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM. DJ, puterin dong.
1: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on this Hill dari gue Atalah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Attention please, youngsters. This is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! Name for Pini DJ FM, the ultimate youngsters radio. Halo, halo youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki pastinya yang siap mengudara nemenin kamu di Sunset Vibes hari ini ya. Jadi buruan merapat sekarang juga youngsters, karena kamu bisa dengerin di radio konvensional 94,8 FM, www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang aku yakin kamu mah semuanya udah pada download gitu kan. Udah ada di App Store dan juga Play Store youngsters, karena we're gonna have some fun and also we're gonna have some talk.

Gadisan Sad Vibes nih sore hari ini. Setelah aku buka juga ya sama dua lagu yang termasuk buat kamu yang mungkin masih demam sama The Weeknd, mumpung nih

ya, especially Indonesia. Ya udah, selamat menonton ya. Tapi kalau kamu tim yang aduh masih di sini-sini aja lagi Ki. Dengerin lagunya lewat playlist aku aja gitu kan ya, youngsters. Dan kalau ngomong-ngomong soal konser, sebenarnya lately ada Niall Horan juga yang lagi jalan-jalan nih tour memperkenalkan album terbarunya Dinner Party. So yeah, here it is. Aku mau kasih sebuah tribute samaan juga kayak Niall Horan, youngsters, yang emang membuat atau menuliskan lagu-lagunya di album Dinner Party ini ya, especially untuk orang-orang tersayang, untuk apapun yang terjadi dalam kehidupannya ke belakang ini, youngsters. Kita listening partikan sekaligus nantinya, selain ada lagu yang judulnya juga sama dengan albumnya Dinner Party, kamu juga bisa dengerin tiga lagu lainnya. Nih, aku spill ya. Lagu kedua ada meskipun gak termasuk dalam album Dinner Party, youngsters ya, tapi Too Much To Ask, I think just fit in di list aku hari ini biar melengkapi aja. Siapa tahu kamu tuh tim yang susah move on. Soalnya ternyata nih, youngsters ya, Niall tuh juga masih ada di tahnya sama ini si Liam, salah satu ex member of One Direction juga gitu ya, yang mana emang mereka tuh sebenarnya sempat ada wacana reunited, malah bikin ini kan apa namanya tuh sebuah film documentary and so on untuk Directioners. Tapi apalah mau dikata, karena ternyata membernya udah gak bisa benar-benar bersatu karena kita kehilangan salah satu sosok yang penting juga di One Direction, yaitu Liam Payne. Nah, kemarin di konsernya Niall ada satu momen emang Niall Horan membawakan lagunya yang End of an Era. Dari awal pun ya, stars ya, ketika album ini nih, dan satu nama yang juga gak pernah keluar dari prediksi fansnya ya, si Liam Payne. Karena emang kayak mereka tuh sedekat itu loh, mereka tuh bukan sekedar temen satu grup aja, tapi mereka emang udah jadi partner, udah jadi friends or even family daripada itu semua. Jadi sepertinya emang meninggalkan bekas luka yang masih sangat mendalam di sosok Niall ini. Jadi ya, akhirnya ada sebuah lagu yang dibuat jadi bentuk tribute-nya si Niall Horan kepada Liam Payne itu ya, stars ya. Dan sore hari ini kamu juga bisa banget ketemuan sama lagunya Niall yang This Town. Sift

Karena ya ada kenangan yang begitu dalam, even in this town or even di hal-hal yang kecil sekalipun, tapi kayak di sekitar kamu, ketika kamu lewatin, ketika kamu taste back, kamu cium lagi aromanya tuh reminds you of someone aja gitu yang stars ya. Namanya juga perasaan kangen, ya gak sih? Kamu ikutan aja yuk gabungan di 081-888-0948 ataupun bisa juga kamu DM sekaligus ikutan vote-nya nanti ya di Instagram story yang Kiki share, masih sama-sama di akun @djfmsurabaya. Karena kalau ngomongin perasaan kangen kayaknya gak ada habisnya, termasuk juga dalam cara untuk akhirnya mengungkapkan perasaan kangen itu sendiri ya stars ya, yang kalau di bahasa Indonesia kan di elaborate ke sebuah lagu gitu ya. Perasaan kangen nih gak bisa jauh-jauh sama The Legend Dewa 19 yang bahkan sampai dibikin versi duet bersama Yura Yunitanya. Makanya aku kasih kamu yang juga mungkin 11-12 perasaan sama Nail lagi kangen nih youngsters, lewat lagu yang satu ini.

0: Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Jus beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Jus beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Milk Jus Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
2: Wah, Milk Jus coklat seru. Susunya lumer. Di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
0: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk jus melon. Gratisnya milk jus mangga ya.
0: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk jus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Baru juga mulai ya yang stars ya. Udah aku kasih Nouna yang star aja. Karena tidak lain tidak bukan ini gabungannya DJ Hansti. Yang tumben-tumbennya ya. Biasanya tuh kalau jam 1 pokoknya udah habis closing ya udah. Aku jarang tuh ketemu sama DJ Hans sampai di jam-jam aku siaran lah. Kok orangnya masih ada di kantor ya stars. Jadi gak pakai lama ya. Mumpung ada momen yang jarang-jarang terjadi, keburu ditinggal pulang juga, aku kan langsung aku puterin nih gabungan dari DJ Hans. Tapi ya stars, tenang aja karena gabungan dari kamu juga masih ada. Slotnya, kesempatannya tuh masih gitu loh. Jadi aku bacain dulu, aku sapa-sapa dulu aja ya. Ada Mas Randy yang tadi udah ikutan sing along sama lagu kangennya Yura Yunita. Gimana kabarnya hari ini Mas Randy? Hope you're doing great. Dan juga ditunggu ya main-main ke Surabayanya. Karena percuma gitu kalau ngomong kangen-kangen-kangen tapi gak pernah disamperin ya, buat apa ya kan. Ada juga dari Kakak Zulham. Aduh, apa kabar Kakak Zulham? Selamat sore juga. Ya ampun, sehat-sehat ya kamu ya. Karena kayaknya tuh kalau Kakak Zulham belum gabungan, ada aja kedar-derorannya. Jadi aku percaya rezeki kamu lancar-lancar nih ya Kakak Zulham ya. Seneng bisa lihat nama kamu lagi di WhatsAppnya DJ FM Surabaya. Ada dari Mas Yusuf Triyono juga, selamat sore. Katanya Mas Yusuf nih habis ini ya, habis chat penyiar dari radio-radio sebelah gitu. Dan ternyata kita kok saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi bener katanya, kayak kata Kak Kiki di beberapa waktu lalu tuh, kalau misalnya Mas Yusuf ini adalah penghubung antara penyiar yang satu dengan penyiar yang lain. Iya loh, bener loh, kamu penyambung tali silaturahmi itu loh. Untuk sore hari ini aku temenin Mas Yusuf sama lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Waduh, ini harusnya rekomendasi lagu untuk jamnya youngsters ya, tapi kebetulan juga ada di playlist sore hari ini. So I guess why not ya kan, aku puterin habis ini. Tapi sebelumnya aku juga mau menyapa dulu ada Kakak Fabian. Hai. Ada another girl group yang pengen diputerin juga di Sunset Playlist. Kalau versinya Kakak Fabian, ada Cat's Eye youngsters yang Animal. Okay, boleh. Ditunggu ya. Ada juga Bang Syaiful. Wah, gimana kabarnya Bang Syaiful? Udah lama loh kayaknya ya gak menyapa-nyapa juga, especially di program Sunset Vibes nih. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya kamu ya. Hari ini aku akan menemani Bang Syaiful lewat lagu Lisa aja deh yang Sawadika. Terus ada juga dari Mas Ali Gozali, mau The Kid Leroy Without You barengan sama Miley. Terus ada juga Teenage Dream-nya Katy Perry. Ada juga John Mayer Half of My Heart. Banyak ya. Ini ngomong-ngomong bukan cuma gabungan kata aku, bukan cuma kasih rekomendasi lagu, ini playlist aku diatur ini. Sama Mas Ali Gozali ini ya. Ada juga dari Kakak Kevin Graha di Cianjur yang mau diputerin lagunya James Bay Hot. Yang mana nih? Hold Me The River atau yang White Love? Ini enggak typo lah. Ngomong-ngomong judul lagunya kok kayak agak asing gitu. Ya udah, okay, baik kalau begitu ditunggu ya. Ada Mas Ferdi juga yang hari ini baik-baik saja, sehat-sehat, seneng deh. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Mas Ferdi ya. Aku puterin nanti lagu dari Tad McRae buat kamu yang All I Wanna Be. Sehat-sehat pokoknya buat Mas Ferdi. Dan untuk sore hari ini youngsters ya, buat kamu yang gak mau ketinggalan keseruannya, mau ikutan juga Diki untuk menyumbangkan lagu rekomendasi versinya aku, lagu-lagu barat only yang sesuai dengan isi hatiku, yang sesuai dengan isi hati temanku yang juga lagi dengan DJ FM. Boleh, boleh banget ya. Atau
harus sesuai dengan apapun deh, cuaca, situasi di luar, situasi di kantor kamu, di kamar kamu, yang bakal menemani kamu sampai jam 6 sore nanti, langsung drop aja ke 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @djfmsurabaya.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jarang liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah, demi masa depan yang lebih cerah.
4: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
4: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Betul ya.
5: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan day yasters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Magnet Youngsters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah.
7: Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Coba deh youngsters, kamu tuh kira-kira sadar gak sih kalau ternyata potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi dong? Makanya nih ya, buat kamu kalau kamu adalah pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan bahkan masyarakat luas, siap-siap untuk jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi nih di Surabaya. Mending kamu catat tanggalnya ya, karena dari 25 sampai 27 September aja ya. Mending kamu dateng tuh, karena kalau kamu kelewatan nih ya, ada panggung kolaborasi terbesar nih, ngomong-ngomong pegiat ekonomi syariah se-Jawa, yaitu Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang bawain tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Dan nantinya kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase island, mulai dari halal food, modest fashion, Z-Swap Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, Insu Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang pastinya spektakuler. Yuk, youngsters, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Mendingan kamu sekarang cek informasi lengkapnya ada di Instagram BI Jatim, @bank_indonesia_jatim, atau bisa juga di www.isaf, tulisannya isaf.co.id. Ada juga di sosial media lainnya kayak TikTok @isaf.id atau Facebook, YouTube, X, sama-sama di Isaf Indonesia. Gampang aja kan? FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Sekali lagi aku ingetin, jangan lupa itu di follow ya. Terus kamu kepoin, kamu cek secara berkala ya, search Instagram BI Jatim @bank_indonesia_jatim.
2: Ultimate Youngsters Radio.

0: sesuatu di bagnya. Siaran 10 PM punya kekuatan buat nyerap energi para pendengarnya dan ngebuat mereka yang dengerin ngerasa terpengaruh sama kekuatan jahat.
1: Selamat datang di program istimewa 10 PM. Saya DJ
2: Arvino. Mau apa lagi kamu sekarang?
1: Saya DJ Arvino yang akan memandu Anda menelusuri dosa-dosa yang telah tercipta. Bagaimana rasanya kamu berada di dalam satu kamar dengan orang yang selama ini sudah membuat kamu jadi iri hati?
0: Jadi Youngsters, di series ini radio nggak cuma nyampein cerita, tapi justru menjadi bagian dari teror. Pastiin, kalau kamu habis dengerin J-K-pop setiap Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 10 malam, nggak ada yang siaran lagi ya. Kalau ada suara, wah bisa jadi. DJ FM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.

Ayolah, kalau kamu tadi sempat dengerin ya Stars ya, sebuah info yang masuk ke dalam insertion. Asal kamu tahu aja yang Stars, terus kamu langsung ih merinding banget gitu ya. Kayak kakak Zulham katanya, ih ngeri banget.

ya, mana aku akhir-akhir ini sering dengerinnya J-K-pop. Awas, hati-hati youngsters ya. Kalau kamu mulai mengenali ada suara yang berbeda nih, gak kayak penyiar-penyiarnya di JFM yang biasanya lah. Bisa jadi suara siapa itu? Tapi bisa jadi juga ternyata itu adalah suara dari penyiar-penyiar yang lama, yang stars ya. Mumpung spesial di Hari Radio Nasional ini, DJ FM tuh bakal balik suara-suara yang familiar. Tenang aja ya, familiar kok yang ini. Bukan suara yang baru atau gimana gitu, cuma emang udah lama gak terdengar nih bersiar di DJ FM. Dan besok nih youngsters, akan ada di program Sunset Vibes dua orang sekaligus. DJ siapa ya? Ada yang bisa tebak gak sih? Kalau kamu ceki-ceki di Instagram story kita, itu ada siluet youngsters ya. Kalau dari badan-badannya nih, atau penampilan-penampilannya, atau mungkin bahkan poster siarannya, kamu masih ingat bentukan-bentukannya youngsters ya? Langsung ikutan pollingnya. Dan ikutan polling juga untuk sore hari ini, lagu-lagu dari Niall Horan. Karena kayaknya everybody's teenage dream, terutama yang mungkin tahun kelahirannya kurang lebih mirip-mirip sama Kiki gitu ya, stars ya. Kalau tadi ada Katy Perry sebenarnya direkomendasiin sama Mas Ali. Well, teenage dream yang kali ini adalah nonton One Direction. Tapi sayang sekali ya, karena kayaknya udah gak mungkin kalau kita nontonnya secara lengkap personil One Direction. Ya udah, salah satunya aja deh, ada dinner party youngsters yang bisa kamu vote jadi jagoannya kamu untuk Kiki Putri nanti. Tapi ada juga lagu lainnya kayak ini nih mungkin.

Kalau mau ikutan voting gimana Ki? Kamu boleh langsung chat aja ke nomor 081-888-0948. Itu lewat WhatsApp ya. Yang biasanya aku juga bacain tuh gabungan-gabungan dari kamu di situ. Atau mungkin kamu mau yang easy aja lah, yang gampang dan juga praktis, di Instagram story akun @djpmsurabaya ya. Di situ kamu tinggal klik aja salah satu yang menurut kamu paling cocok lah ya untuk kita putarkan nanti. Karena meskipun aku mungkin spillnya sekarang ada 4 lagu, tapi cuma 2 lagu aja yang boleh terpilih ya Stars. Termasuk jadi salah satu lagu yang kemarin dibawain sama Niall ketika konser atau tour dinner party-nya, yang katanya didedikasikan khusus untuk salah satu ex personel dari One Direction, yaitu Liam Payne ya Stars. Akan ada End of an Era. Jadi salah satu pilihan kamu.

0: Kadang tuh emang suka kangen ya Stars ya, apalagi kalau udah beda dunia. Duh, kangen yang paling kangen sekangen-kangennya, ya enggak sih? Tapi perasaan kangen tuh sebenarnya ada banyak formsnya yang Stars. Entah kamu tuh kangen emang sama orangnya yang mana emang harus ketemu gitu ya, atau kamu tuh kangen tapi dengan sekedar beli hal-hal yang dulu jadi kesukaannya, kayak misalnya jajan yang selalu dia beli, minuman yang pasti dia ambil ketika ada di supermarket, itu ternyata bisa mengobati kangennya kamu. Atau sekedar strolling around the town yang jadi tempat, jadi jalanan, atau bahkan specific space of you two, kayak lagunya Niall yang This Town.
1: As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you.
0: Ya kan? Balik lagi ujung-ujungnya yang aku pikirkan, kamu terus, karena kamu been stuck in my head, bikin aku kangen terus deh. Nah, itu dia ya Stars ya. Kalau kamu juga punya seseorang yang kayaknya bikin kamu tuh kangen terus-terusan, atau mungkin kamu tuh kangen sama situasi tertentu, momen spesifik tertentu juga boleh juga ya, kamu share, karena kayaknya gak sabar.

Nih, bacain pesan-pesan salam-salam rindu versinya kamu, Youngsters. Sambil pastinya kamu stay tune terus ya di Sunset Vibes, karena Kiki nemenin kamu sampai jam 6 sore. Kalau kangennya belum bisa terluapkan, belum bisa tersampaikan, Kiki deh yang nemenin kamu, yang ngepuk-puk kamu, meskipun mungkin cuma lewat ucapan, kata-kata yang gak tahu, malah

mantan penyiar di JFM Surabaya. Tenang, spesial di bulan Hari Radio Nasional ini, kami akan menghadirkan kembali orang-orang yang suaranya pernah punya cerita di JFM Surabaya. Jadi penyiar lagi. Satu jam ngobrol bareng ex-announcer di JFM Surabaya. Instagramnya di JFM Surabaya, di @JFM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari Festiar Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa.

0: Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yuswa Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: The Ultimate Youngsters Radio.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang nggak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI. DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di JFM Surabaya bakal bahas original soundtrack dari film karya Naya Anindita berjudul Agensi Rumah Tangga. Bakal seru banget ngebahas original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga ini ya, Sirs, karena penyanyi dari original soundtracknya juga salah satu pemerannya. Yaps, Afgan terlibat gak hanya jadi pemeran karakter Kafka aja, tapi juga mengisi OST lewat single Langit Merah.

kayaknya udah mulai nyaman acting ini ya. Well, yuk kita lebih dalam ngebahas OST-nya aja, yaitu Langit Pera Muda. Langit Pera Muda adalah single yang ditulis sama Afgan bareng Randy Pandugo dan Kamga sebagai bentuk support paling maksimal deh dari seorang sahabat. Karena kalau kamu notice ya, di film Agensi Rumah Tangga ini mayoritas ada di satu circle persahabatan yang sama, termasuk lawan main Afgan di film ini, yaitu Angie Storia sebagai Katia. Nah, Langit Merah Muda ini POV-nya itu isi hati Kafka ke Katia. Kafka yang jadi salah satu klien Katia cari ART ngerasa happy banget bisa kenal secara personal. Ini tergambar lewat kalimat awal liriknya, harusnya memang sengaja waktu pertemukan kita.

Walaupun nih kehidupan Katia cukup complicated, tapi kalau dirasa hubungan mereka saling melengkapi, hidup bakal baik-baik aja deh. Kayak liriknya, janjiku takkan pergi tanpa kata, karena aku tahu kamu takkan begitu. Selamanya kita buat langit merah muda.

Emang bener-bener ya lagu dari Afgan yang satu ini yang stress bikin kita tuh jadi kayak susah move on, berasa gitu rasa-rasa kecintaannya tuh merasuk. Gak tau kenapa gitu ya, orang yang sebenarnya gak punya crush, gak lagi PDKT-an, tapi kayak keikut vibes butterfly era-nya, falling in love-nya, emang jagoan sih. Aku jadi gak sabar jujur untuk nonton filmnya yang stress, tapi sabar-sabar dulu ya, karena sebelum mungkin kamu mau juga ikutan nonton film Agensi Rumah Tangga, kamu gak boleh kelewatan nih ya sama listening party. Udah 4:30 loh. Harusnya sih ya kamu yang udah nunggu-nungguin dari tadi udah ikutan vote juga, udah pakai akun second, third atau bahkan gak tahu lagi deh akun yang keberapa buat ikutan, either di WhatsApp ataupun di Instagram gitu ya, untuk diputerin lagu dari Niall Horan nih sore hari ini yang stars ya. Karena ternyata di lagu yang pertama ini akan ada lagu galaunya Niall Horan ya stars ya. Kalau mungkin kata Afgan tadi kan langit merah muda, tapi mungkin berbeda kalau kita tuh lagi ngomongin this town, ya kan? Karena kalau Surabaya, youngsters ya udah nggak tahu langit itu warna apa. Tiap kamu melihat ke atas langit,

Dan sama halnya kayak Niall Horan yang kayaknya kangen banget sama temennya yang stars ya. Boleh juga siapa tahu kamu punya seseorang atau dua orang atau tiga orang, boleh deh, terserah yang kamu kangen-kangenin banget. Kamu pengen kirim salam hari ini atau pengen sekedar mengucapkan kata-kata, karena mungkin gak bisa nih Ki, gak safe untuk aku mengucap kangen sama orang ini, boleh juga ya. Nanti Kiki on airin yang stars. Dan buat kamu yang mungkin gak punya sih seseorang untuk dikangenin, gak punya sih hal-hal yang bikin kamu kangen, tapi ternyata kamu tuh stuck di satu momen itu, kamu gak bisa get over the precious memories of it. Kamu punya sesuatu yang kamu harap bisa kembali lagi, youngsters, meskipun rasanya tuh nanti kayak too much to ask, tapi boleh juga ya kamu kasih tahu Kiki, youngsters. Oke, okay? Aku udah pengen banget nih salam-salam. Aku udah pengen banget nih bacaan gabungan dari kamu. Aku penasaran siapa sih yang bikin kamu kangen, atau apa sih yang bikin kamu kangen sore hari ini, youngsters.

0: Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Enjoy your favorite song coming from...

Well, Miley Cyrus with Angels Like You, yang kalau versinya Kakak Zulham tuh katanya ya, Stars ya, udah lama aja gak denger lagu yang satu ini, makanya pengen banget diputerin lagunya Miley Cyrus yang ini. Nah, itu kan salah satu bentuk kangen juga ya, yang Stars berarti. Tapi aku gak tahu kamu kangen apa lagi selain mungkin ada lagu yang udah lama gak kamu dengerin. Kamu kangen sama The Old Me deh Ki, yang kayaknya bisa produktif di hari-hari kayak gini. Sekarang tuh aku banyak ngeluhnya, aku banyak capeknya, atau bahkan kalau I have to go first gini ya, aku mungkin akan memulai dengan aku tuh kangen ya Stars sama hal-hal yang ternyata udah gak bisa diulang lagi gitu. Aku kangen sama momen-momen atau bahkan ekspektasi aku terhadap orang lain gitu kali ya, bisa dibilang, yang ternyata tuh ketika kita jalanin lagi, ketika kita tuh pelan-pelan berusaha mencapai momen keseruan itu lagi, tuh rasanya udah beda. Nah, aku pernah banget ada di satu circle pertemanan yang aku rasa sangat-sangat menyenangkan ya Stars, tapi ternyata menyenangkan dalam tanda kutipnya tuh cuma bisa di momen itu aja. By time sadar diri aja sih kalau ternyata emang ya sama-sama sibuk gitu loh, jadwalnya gak ketemu, abis itu kita juga gak bisa sesering itu main. Dan ya sebenarnya ini part of adulting aja gak sih. Cuma yang akhirnya diwariskan dari orang-orang di sekitarku itu tadi yang akhirnya menjadi sesuatu yang bisa mengobati rasa rinduku sama orang-orang ini tadi, sama kebersamaan that we've had. Dan mungkin ekspektasi aku kalau kita tuh bisa seseru itu lagi, ya tidak lain tidak bukan lewat lagu Youngsters. Karena gak tahu kenapa ya, dari circle aku ini tadi, akhirnya aku tuh belajar menyukai hal-hal yang baru, yang mungkin dulu aku tuh tipe orang yang kalau dengerin lagu tuh by lyrical. Tapi sekarang aku tuh dengerin lagu berdasarkan musisinya, berdasarkan bandnya, mungkin salah satu yang paling melekat gitu ya Stars ya. Karena ya circle aku ini ya, orang-orang di sekitar aku ini yang mengenalkan aku, salah satunya sama band Perunggu. Salah satunya ya Stars, lagu Berhasil ini tiap aku denger-dengerin, semakin lama semakin berhasil bikin aku recall memori-memori kebersamaan itu. Coba kalau kamu punya juga warisan yang akhirnya melekat dan bikin kamu tuh ngerasa ada orang ini tuh exist lagi, langsung kasih tahu Kiki ya Stars ya. Biar Kiki meromantisasi rasa kangen dia Kiki dulu nih sementara lewat lagu Berhasil dari Perunggu yang satu ini.

lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?

0: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
1: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kringhouse Shirt-nya aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

Pasti barengan sama Kiki di Sunset Vibes sore hari ini, youngsters. Kalau katanya love dan juga Troy Sivan yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist, well, I'm so tired. And same goes kayak salah satu youngsters yang mau membagikan ceritanya di Green South Shore deh hari ini. Meskipun katanya ya cuma lewat chat aja ya, karena aku takut nih kalau semisal nih orang yang aku kode-kodein, yang aku kangen-kangenin ini ngerti enggak kalau cerita ini adalah tentang dia ya. Tolong disamarkan nama aku, Kak Kiki. Yang jelas ini adalah F ya, sebetulnya F, karena aku gak bisa memikirkan nama samaran lain selain menggunakan inisial daripada pendengar aku hari ini. Youngsters yang satu ini. So ya, yeah. Kata F, dia tuh lagi kangen banget sama seseorang ini. Kangennya tuh ya karena emang udah lama banget gak ketemu. Dan lately emang susah banget diajakin untuk ketemuan lagi, karena katanya I know I just should have not missed this person. Aku tuh gak boleh kangenin orang ini, karena ya memang kita tuh gak punya status sangat-sangat membekas, sangat-sangat berarti di hatinya aku. Jadi ketika aku gak bertemu dia, itu rasanya kangen aja gitu loh. Aku keinget sama momen-momen dulu kita tuh pernah di satu kantor yang sama, kita pernah kerja di tempat yang sama, tapi emang dia tuh memutuskan untuk resign lah di awal tahun ini. Dan semenjak itu kita tuh sempat ada intens chatan, maksudnya dari kantornya udah deket nih, udah chatan gitu ya, tapi kayak afternya itu mereka masih sempat chatan, masih sempat kabar-kabaran sampai dia keterima di tempat kerja yang baru. Ya mungkin dengan kesibukannya ya, Kak Kiki ya, jadi dia kayak nggak bisa sering-sering ngabarin aku, tapi aku kangen gimana dong. Dan every time aku ajakin dia main, kamu ketemu makin kangen lagi. Iya lagi. Kadang aku suka banget ya pas ada di momen itu. Tapi ya udah ya, karena nggak ada status, aku tuh nggak berani untuk kayak ngegandolin gitu. Aku nggak berani kayak dikit-dikit bilang ayo yuk main yuk, ayo yuk ketemu, atau bahkan ngomong kangen, kalimat literally kangen aja tuh kayak sangat-sangat aneh rasanya if it goes to between us two. Tapi ya aku sekarang tuh suka

banget dengerin lagunya Malik and the Essentials, Kak Kiki, yang kita bikin romantis untuk akhirnya nge-recall memori antara kita berdua, karena mungkin di sini cuma aku sih yang meromantisasi segala adegan pertemuan dan lain sebagainya between us two, tapi kayak ya ada satu cerita, ada satu momen yang akhirnya bikin lagu Malik and the Essentials yang kita bikin romantis ini tuh jadi lagu kita berdua. Dan aku berharap kalau misalnya nih seseorang ini bisa menemui aku, si F, dengan segera, meskipun gak apa-apa deh setiap sebulan sekali gitu kan. Gak apa-apa deh kalau sesempatnya kamu aja, dan ya bales-balesin chat aku gitu, bales-balesin reply-an story aku gitu kalau bisa, kalau kamu lagi gak sibuk, karena aku nih kangen banget. Bahkan aku sampai ngechat ke nomornya DJ Afam loh, ini loh, demi mengutak. Gimana ya? Aku gak bisa sebut nama lagi, jadi biarlah yang merasa-merasa aja ya, F ya. Coba yang merasa punya gebetan lagi deket sama seseorang yang inisialnya F, nih ada lagu spesial rekomendasinya si F nih buat kamu nih. Ayo, coba siapa yang waktu itu pernah mesra-mesraan sama inisial F pakai lagu ini? Mungkin ini sign, mungkin ini tanda buat kamu untuk ayo yuk ketemuan yuk.

0: DJ FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

The Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Makanya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok? Aku yang diblokir. Wah, aduh, fix kena tipu nih.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya. Balik ke Indonesia happy banget.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky because I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi ini tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini, or maybe like pure in love with someone. And finally I got it, I mean I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Masters Radio.
1: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, useful corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal.

0: gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita.
0: Ah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Vibes sore hari ini. Ternyata sekarang waktunya Kiki untuk pamitan nih, youngsters. So, thank you so much buat kamu yang sudah ikutan keseruan di sore hari ini. Tenang aja, karena kalau kamu mau ketemu Kiki lagi besok ya, di program dan jam yang sama. Tenang aja, di JFM Surabaya juga bakal terus nemenin kamu. Pokoknya kamu stay tune terus aja lewat radio konvensional. Kamu bisa dengerin di 94,8 FM, atau mungkin kamu dengerinnya secara streaming. Stay tune di www.djfm.co.id, dan kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Jangan sampai ketinggalan keseruan dari DJ FM Surabaya, apalagi nanti kamu bakal lanjut ditemenin sama DJ Febi di jam 8 sampai jam 10 only on J-K-pop. Kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu Jepangan, Korea-Koreaan favoritnya kamu. So, 'cause it's time for me to sign in out now. See you and

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
11: Yeah.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars. Yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya. Oh,

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, @ di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: sebagai highlight baru The Romantic Tour di akun pribadinya at Bruno Mars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

FM. Sobat, kamu sadar gak kalau kita yang ngedrive siapa lagi? Makanya buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2020.

6 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. Festival Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: by DJ FM. From Indonesia nih, Hellsters, di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellsters. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berat.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih? 321, 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air.

0: Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kabar duka datang dari industri musik dunia nih, Hailstars, di mana hari Selasa kemarin, Dolly Parton, salah satu ikon terbesar musik country, meninggal dunia di usia 80 tahun. Penyanyi senior yang sempat kolaborasi sama Sabrina Carpenter lewat single Please Please Please ini, meninggal di kediamannya di Nashville. Kepergian Dolly Parton menutup perjalanan karirnya selama kurang lebih 60 tahun, dengan menciptakan lebih dari 3.000 lagu dan meraih 11 Grammy Awards. Rest in love, Dolly Parton.
8: DJ Highlight.
9: DJ Highlight.
10: DJ Highlight by DJ FM.

0: 그 빵 거래야 파퍼리트.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 아까 먹고 인포터 분위기 빵 거래. 느게 든지게 보 아재.

94.8 di Ultimate Youngsters Radio bareng Sofi B sampai jam 10 malam di J-K-Pop Youngsters. Hari Kamis manis nih sudah menyapa kamu. Dua lagu dari Curtis sama Longshot Youngsters sudah ngebuat hari Kamis ini semakin bersemangat ya, meskipun malam hari ini Youngsters. Gimana hari kamu sejauh ini Youngsters? Besok sudah hari Jumat, pertanda kalau weekend sudah semakin dekat. Dan adakah dari kamu yang sudah memplanning jadwal weekend kamu besok di akhir bulan ya, Youngsters? Ini bisa dibilang minggu-minggu terakhir gitu ya, sebelum berganti bulan lagi, Youngsters. Jadi buat kamu yang ngerasa bulan ini mau memiliki waktu untuk sendiri gitu, untuk memiliki spare waktunya buat diri sendiri gitu ya, Youngsters, gak mau diribetin sama orang-orang gitu, alias me time, ini pas banget sih kayaknya ya, di akhir bulan gitu kan ya, di weekend. Jadi cocok banget buat bisa mengenal diri sendiri gitu ya, Youngsters. So malam hari ini bisa banget nih kasih tahu baby playlist Jepang Korea favorit kamu, yang kalau kamu mendengarkan ini kamu dapat semangatnya banget, Youngsters. Atau lewat lagu ini sebenarnya ada kisah tersendiri gitu, kenapa kamu bisa milih lagu ini jadi lagu favorit kamu. Langsung kasih tahu baby di WhatsApp kita 081-888-0948, atau bisa banget nih langsung aja check in story kita di @djfm Surabaya, question box di situ menunggu kamu. Langsung aja tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu, Youngsters. Di sini aja, jangan kemana-mana, kita bakal ngebahas hal-hal yang menarik dari Jepang dan Korea Selatan tentunya. Tetap stay tune terus di 94.8 The Ultimate Youngsters Radio.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh. Namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.

0: Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Youngsters, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia itu, khususnya di Jawa Timur, luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya nih, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya, mulai besok 25 sampai 27 September 2026. Jadi jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa banget nih, Youngsters, buat menjelajah 8 halal showcase island. Mulai dari halal food, modest fashion, Zizpop Corner, sampai kuliner halal pilihan kamu. Nikmatin juga nih, business matching, talk show inspiratif, international forum, Into Motion Fest, kompetisi yang keren-keren abis, sampai hiburan islami yang spektakuler. Langsung aja sih, kata aku, waktunya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, langsung bisa banget cek Instagram BI Jatim, @bank_indonesia_jatim, atau www.isef.co.id, dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di Isef Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
2: Tenang, Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kita yuk.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kalau biasanya kamu lihat Pokemon di game atau di TV, kali ini Pikachu dan kawan-kawannya hadir dalam bentuk wayang youngsters dalam Pokewayang. Proyek ini dirancang ternyata hampir selama 1 tahun bareng beberapa kementerian dan kreator lokal yang ngegabungin karakter Pokemon dengan kesenian wayang kulit. Wayang Pokemon ini sendiri bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta 21 sampai 23 Oktober 2026. Adanya Pokewayang ini jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon yang dalam hal ini adalah negara Jepang ya Stars. Lewat perpaduan ini harapannya wayang bisa kerasa lebih dekat sama generasi muda and of course ngenalin budaya Indonesia secara lebih luas lagi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih bareng sama Feby Young Stars di 94.8 di Java Surabaya. Yes, hari ini di tanggal 24 ya, ada info Young Stars full line up yang udah diumumin nih sama KGMA di tahun 2026 ini, yang bakal digelar di tanggal 7-8 November nanti di Skydome Seoul ya tentunya. Dan gongnya adalah perharinya ada 20 artis Young Stars, dan udah di spill semuanya nih ke 20-20-nya. Jadi totalnya 40 nih Young Stars yang hadir di acara awards yang spesial dan ditunggu-tunggu ini. Untuk hari pertamanya ada si aktris Nam Ji Hyun MC-nya, sama si Wonny dari Resen Young Stars. Terus di hari kedua dipandu sama Liz Ivy, ini sama Tor Kim Jaewon yang sudah siap untuk menggebrak ya dua hari berturut-turut ini Young Stars. Jadi kebayang ya, dua hari di satu venue isinya idol, soloist, band, penyanyi, trot, semuanya ada di sini Young Stars. Kamu kalau misalnya menunggu sebuah award yang spesial ini Young Stars, kamu lebih deg-degan untuk nunggu hasil siapakah yang menjadi penerima desang, atau lebih deg-degan untuk ngelihat performance siapa nih yang bakal gong banget di award kali ini Young Stars? Dan kalau misalnya kamu punya kesempatan buat nonton langsung nih ke sana, siapa yang paling pingin banget kamu ngelihat secara langsung performance-nya? 80s, Trejo, Raije, Itzy, Kiss of Life, atau siapa nih Young Stars yang benar-benar bikin kamu penasaran banget untuk melihat penampilan spesial secara langsung? Kalau aku sih nggak bisa dipilih ya, 40-nya semuanya Young Stars benar-benar bikin penasaran ya kan. Dan sekarang aku juga penasaran banget sama lagu Jepang Korea favorit kamu Young Stars, yang bisa banget langsung aja kasih tahu Feby di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa banget langsung drop di Instagram kita @djfamsurabaya. Ada Aki nih yang sudah menyapa aku hari ini. Selamat malam. Mau request lagunya NH sama si Yeonjun ya, Blockbuster. Ini adalah kolaborasi yang spesial banget ya Young Stars. Ya, dan lagunya pun benar-benar spektakuler kalau kata aku mah ya. Ada Mas Randy juga yang menyapa aku hari ini. Selamat malam Kak Feb, selamat malam juga. Mau dengerin lagunya Yosobi yang Yoru. Ada juga dari si Laila, halo Kak Laila, malam kafe, malam juga say. Mau dengerin lagu Cinta Pertama Kamu lagi atau Cinta Kedua Kamu nih? Ini yang mana sebenarnya? Jangan-jangan semuanya Cinta Pertama juga ya Kak Laila. Nanti Feby bakal tungguin. Dan mau dengerin lagu Jepang Korea apa, kasih tahu Feby sekarang juga kalau kata aku mah. Ada Kanara juga Young Stars yang hari ini meng-spill sebuah kabar bahagia gitu ya untuk hari ini. Katanya mungkin ada kemungkinan besarnya kalau Kanara bakalan pindah tugas nih Young Stars di Jakarta, kata dia gitu. Selamat ya, dan semangat terus untuk mencari pundi-pundi itu. Dan hari ini request lagu Dear Our Summer dari Dialog. Ada juga dari si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagu dari si Mbak Jisoo Young Stars yang klik, kata dia. Ada juga dari Aki yang mau tadi udah mau dengerin lagu Blockbuster ya. Terus ada juga dari si Morgan yang menyapa aku hari ini, mau dengerin lagu Hello Hunger. Ada Mas Farhan juga yang hari ini khusus malam mau dengerin lagunya si Mira Kapak, judulnya Jin Ho Kyun ya. Nanti Feby bakal cekin dulu dan siap bakal puterin buat kamu Young Stars satu-satu ya semuanya. Feby amanin, dan buat kamu yang masih bingung mau dengerin lagu Jepang Korea apa, langsung kasih tahu di Instagram Instastory kita di @djfamsurabaya. Jangan kemana-mana, station terus sampai jam 10 malam.

0: Terus yang straight radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeyen wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih. Dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

Masih di Temenin Slow Baby di 94,8 DJ FM Surabaya. Ya, sekarang giliran kamu youngsters yang buat drop playlist Jepang Korea favoritnya kamu tentunya di Instagram kita at DJ FM Surabaya. Caranya gampang banget, kamu tinggal lihat story terbaru kita. Ada question box di situ, kamu tinggal tulis deh nama penyanyi dan juga lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Yang malam hari ini menemani kamu yang mungkin lagi perjalanan pulang, yang mungkin lagi mengerjakan segala hal kewajiban kamu ya, mulai dari tugas sekolah, tugas kuliah, dan skripsi kamu yang masih nge-stuck di situ mungkin ya, youngsters yang butuh semangat, yang butuh udara baru. Nah, kumpul di sini dulu. Kita senang-senang dulu sambil dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu ya. Kasih tahu Bibi sekarang juga di Instagram @djfmsurabaya. Ada dua bestie nih yang sudah bergabung youngster seperti biasa, tapi malam hari ini mau dengerin lagu Beavers yang Watch Me, bukan Missing lagi ya. Ada juga dari _Lovely, ada si RRD Show juga samaan, ada Decode Show. Tama mau dengerin lagu Digital Girl dari Number I, ini juga bukan Back Life lagi ya. Dan ada juga dari Natuka014 mau dengerin lagu Fujikaze yang You. Ada si Non mau dengerin lagunya Reiko Maybe. Ada Kasoshi juga sama youngsters. Lanjut yang spesial, ada juga dari si siapa nih, banyak banget yang mau dengerin lagu Sohani King and Prince ya youngsters. Oke, satu-satu nanti Baby bakal puterin dari King and Prince, Number I, Fujikaze.

dan number I before satu-satu semuanya bakal Feby amenin di playlist hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Tetap bisa banget buat kamu dengar di 94,8 atau kamu tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id.

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih. Gue kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih bareng sama Baby di 94.8 DJ FM Surabaya. Youngsters, ini aku ada info dari Jepang ya. Tapi bukan tentang animenya, bukan tentang filmnya, dramanya, tapi tentang sebuah event yang lagi ada di Jepang nih Youngsters, yang udah sempat kita bahas. Ada Asian Games tahun 2026 ini yang sedang berlangsung ya di Jepang Youngsters, di Nagoya, Aichi Nagoya. Dan hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah Youngsters. Kurang lebih ada 30 tahun lamanya Indonesia sudah lama sekali ya belum berhasil, 28 tahun Youngsters penantian yang akhirnya terbayar tuntas gitu ya. Emas pertama bergu putra Indonesia dari cabur badminton alias bulu tangkis berhasil didapatkan Youngsters. Dan ini menjadi momen yang seru dan dramatis gitu ya, karena comebacknya luar biasa. Awalnya tertinggal 0-2 Youngsters dari Cina, terus di comeback langsung nih sama Ubed Youngsters di 3-2 partai penentu yang dimenangkan sama Zeki Ubaidillah atas Wang Hongyang, yang tentunya skornya bikin deg-degan banget, 2-3-2-1, 2-1-13 Youngsters, dan berhasil membawa Indonesia menyamakan kedudukan menjadi skornya 2-2. Dan setelah menang kedua di game keduanya Youngsters, 2-3-2-1, 2-1-10 ketinggalan tuh. Dan akhirnya Indonesia berhasil comeback dan memaksa final ditentukan lewat partai kelimanya. Dan yang menjadi penentu adalah Zeki Ubaidillah alias Ubed Youngsters, pebulu tangkis muda Indonesia yang menghadapi lawan mainnya dari Cina Youngsters. Dan ini menjadi pressure yang luar biasa ya, karena pertandingan ini juga menentukan siapa yang bakal membawa pedali emas. Dan akhirnya Indonesia mendapatkan emas pertamanya di Asian Games Aichi Nagoya di tahun 2026, datang dari bulu tangkis Youngsters. Yang bikin cerita ini makin menarik adalah gimana kemenangan tersebut datang lewat comeback setelah tertinggal 2 pertandingan lebih dulu ya Youngsters. Dan hari ini merah putih berkibar yang tentunya menjadi saksi ya Jepang kali ini Youngsters, menjadi titik comeback baliknya bulu tangkis Indonesia di kancah Asian Games. Tentunya ini menjadi momen yang penting karena emas bergu putra Asian Games kembali dibawa pulang sama Indonesia. Keren banget buat semua yang sudah berjuang ya, tapi masih berlangsung Youngsters. Semoga banyak lagi cabur-cabur yang tentunya membawa banyak medali di Asian Games tahun ini. Amin. Semangat terus buat para atlet yang berjuang.

0: Youngsters Youngstreet Radio. 94.8 DJ FM, the ultimate Youngsters Radio.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa

ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat

Masih bareng sama VB di 94,8 di Java Surabaya. Nah, kalau ngomongin tentang Asian Games gitu ya, yang terus berarti tentang lomba, tentang sebuah pertandingan olahraga. Nah, kalau ngomongin tentang olahraga Youngstars, olahraga apa sih yang identik banget sama Jepang ini gitu kan ya? Ada banyak Youngstars sebenarnya. Nah, salah satu yang paling identik adalah sumo. Nah, ini tuh dipercaya banget Youngstars. Udah dari zaman kuno ya, punya kaitan dengan ritual untuk memohon hasil panen yang baik sebenarnya. Bukan tentang pergulatan, tapi sebuah rasa terima kasih yang karena hasil panennya tuh sudah berlimpah. Dalam perkembangannya, sumo tuh pernah jadi hiburan di lingkungan kekaisaran yang terus berkembang deh. Jadi pertunjukan populer di zaman Edo sampai sekarang. Unsur tradisional dan ritualnya tuh masih kuat yang terus. Jadi pertandingan sumo itu selalu dikaitin sama harapan akan datangnya panen yang melimpah. Jadi kemenangan dalam pertandingan itu bukan cuma tentang siapa yang paling kuat ya, tapi tentang sebuah rasa syukur Youngstars. Yang kemudian seiring berjalannya waktu, sumo ini berkembang, dan di zaman Heian, pertandingan sumo itu pernah jadi bagian dari acara lingkungan istana yang masuk ke zaman Edo, semakin populer sebagai hiburan masyarakat dan berkembang untuk profesional seperti yang kita kenal sekarang Youngstars. Banyak sebenarnya unsur tradisionalnya ya yang masih bertahan sampai sekarang. Salah satu contohnya adalah sebelum bertanding, sebagai ritual itu wajib banget nih mereka untuk melakukan gerakan siko. Ketika pegulat itu mengangkat kaki tinggi lalu menghentakkannya ke tanah, nah ini yang terus namanya itu siko. Gerakan ini tuh punya arti atau akar dari ritual kuno yang dipercaya berkaitan dengan mengusir hal-hal buruk yang ada di tanah. Bahkan sampai sekarang ring sumo atau tohyo ini tuh masih dianggap sebagai tempat untuk memiliki unsur yang sakral. Jadi bukan sembarang tempat gulat ya yang terus, tapi menjadi nilai yang sakral yang ada di seto. Dan ternyata pertandingan ini juga nggak selalu berlangsung lama ya. Ada pertandingan yang selesai hanya dalam beberapa detik, tergantung gimana nih kedua pegulat itu bisa bertarung dan teknik apa yang digunakan yang terus. Jadi kalau selama ini kita ngelihat sumo itu adalah sebuah pertandingan atau dua orang yang saling dorong-mendorong dalam ring gitu ya Youngsters, ternyata dibaliknya ada sejarah tradisi yang tentunya sudah berabad-abad nih dijaga. Dan sampai sekarang sumo profesional ini juga masih mengadakan 6 turnamen besar yang setiap tahunnya masih ada di Jepang Youngsters.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram,

0: Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Kidario.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading

Gak kerasa banget ya, Star, sudah hampir 2 jam ya Feby nemenin kamu di J-K-Pop ya, Star. Sudah seru-seruan share playlist terbaik kamu di hari Kamis ini. Besok siapin playlist terbaik kamu juga di hari Jumat menyambut weekend ya, Star. Sambil ya kita kepikiran gitu ya, besok satu minggunya mau kemana aja kira-kira. Siapin playlist terbaik kamu dan jangan lupa pasang alarm kamu di jam 8 sampai jam 10 malam ya. Onaran gemamu cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kalau biasanya kamu lihat Pokemon di game atau di TV, kali ini Pikachu dan kawan-kawannya hadir dalam bentuk wayang youngsters dalam Pokewayang. Proyek ini dirancang ternyata hampir selama 1 tahun bareng beberapa kementerian dan kreator lokal yang ngegabungin karakter Pokemon dengan kesenian wayang kulit. Wayang Pokemon ini sendiri bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta 21 sampai 23 Oktober 2026. Adanya Pokewayang ini jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon yang dalam hal ini adalah negara Jepang ya Stars. Lewat perpaduan ini harapannya wayang bisa kerasa lebih dekat sama generasi muda and of course ngenalin budaya Indonesia secara lebih luas lagi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Youngsters Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM. From Indonesia nih, Hellstars, di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellstars. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima
4: ya.
3: Kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih nih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja.
2: Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya dan masih ngelibatin si ganteng penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New Willy.

0: by DJ FM.
1: Simple Plan nulis buku cerita anak-anak. Yes, ini beneran ya Stars. Lucu banget kan? Lewat akun Instagram mereka @simpleplan, musisi pop punk asal Kanada ini ngerilis buku yang mereka kasih nama I'm Just a Kid, The Story of Simple Plan, dan bakal dirilis 9 Maret 2027. Garis besarnya, buku ini bakal banyak ceritain pertemuan mereka as a group dan awal mula kecintaan mereka sama musik. Juga tentang persahabatan, kegigihan, serta semangat yang gak pernah menyerah buat ngejar impian mereka. Ilustrator dari buku ini adalah seniman asal Filipina, Jomike Tejido. Nah, kenapa mereka ngerilis buku anak-anak pada akhirnya? Karena mereka tuh ngeliat banyak orang tua muda sekarang ini yang ngenalin anaknya soal musik juga. Dan mereka terinspirasi deh, katanya biar mereka terus dikenal dari setiap lapisan generasi. Lucu ya?
0: DJ Highlight by DJ

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Yaltinate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat di tahu juga bisa.
0: DJ Highlight by

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat.
2: Siapa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

cuma jadi pengisi soundtracknya aja. Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya, Big Things About to Happen to

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang sukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, ya kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh, Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini, Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: I'll holler back at you on the other side. Until we G again.
1: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
2: Kamu gak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
3: Gak usah. Ntar daripada ribut atau malah gak enak-gak enakan. Udah gak apa-apa, biarin aja.
2: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.

0: usah, gak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
2: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search, tau gak sih?

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on DJ.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya, Star, setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi youngsters. Welcome back to The Morning Crew yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan, tentunya bersama DJ Alvin di sini sampai jam 9 pagi nanti. Kita seru-seruan bareng yang search di The Morning Crew ya. Di hari Jumat pagi ini kita tentunya dibuka dulu sama satu single dari Afgan, Lenggang Puspita.

You're still listening to 94.4 Unity JFM The Ultimate Yesters Radio. Selamat pagi, Yesters. Menyapa kembali buat kamu yang mungkin baru tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu ya. Sembari

menuju perjalanan ke pekerjaan atau lagi nganter-nganter anak alias macan ternak, mama cantik nganter anak, asik ya. Semangat pagi Jumatnya yang sers. Nah, Jumat pagi enaknya itu sarapan yang apa ya? Sarapan pagi hari ini Alvin sarapannya baru nasgor lagi yang sers. Tadi Alvin beli nasi goreng selimut namanya ya. Jadi telur dadarnya itu berbeda kayak telur dadar sebelumnya seperti biasanya gitu ya. Telur dadarnya itu membentuk selimut, jadi dia menyelimuti nasgornya itu yang sers pagi hari ini ya. Enak banget, luar biasa. Jangan lupa juga untuk sarapan yang sers pagi-pagi sembari berangkat kerja, berangkat kantor ya, cari makan. Ataupun buat kamu yang biasanya masak, jangan lupa juga masak yang sers Jumat pagi ini. Meskipun mungkin nanti buat para cowok-cowok pas nanti Jumatan dapat nasi kotak ya di masjid gitu ya. Selamat pagi untuk semuanya yang sers menyapa warga Surabaya yang sudah bangun pagi, morning person gitu ya. Jangan lupa untuk bergegas, segera produktif, mandi abis ini ya. Yang belum mandi, mandi. Yang harus jangan ditunda-tunda, jangan disnus mulu alarmnya. Itu kamu udah beberapa kali ngesnus alarm tapi tidak melek-melek gitu ya. Nah, berharap dengar suara Alvin langsung melek. Yang harus jangan lupa juga langsung join chat gabungan sekarang juga di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Yes, harus ya. Kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu di DJ FM Surabaya pagi hari ini, tentunya di The Morning Crew dengan lagu-lagu throwback ke tahun-tahun sebelum-sebelumnya, lagu-lagu lawas gitu ya tentunya. Nanti Alvin bakal bacain satu-satu, Alvin juga bakal puterin lagunya satu-satu ya. Kalau tadi ada lagu pembuka dari Afgan, Lenggang Puspita, terus lagu keduanya ada dari Suara Kayu, Kaktus alias Ku Tak Ingin Menjadi Kaktus, Kakak Adik Tanpa Status. Ada aja gitu istilahnya ya. Zaman sekarang, kaktus, kakak adik tanpa status. Apa kalau istilah di sekarang Gen Z, Gen Z itu HTS kali ya, hubungan tanpa status. Nah, ada lagi kaktus, kakak adik tanpa status. Ya, macem-macem memang istilah-istilah percintaan anak gaul alias zaman sekarang gitu ya, berbeda-beda. Kalau zaman dulu mungkin adanya TTM, teman tapi mesra. Di zaman sekarang udah nggak digunain lagi tuh istilah TTM yang sers ya. Adanya istilah HTS, istilah apalagi yang sers. Boleh komen-komen buat kamu yang lagi dilanda istilah-istilah gaul seperti itu yang sers ya. Nah, menyapa juga yang baru bergabung di WhatsApp yang sers tadi tuh pagi-pagi banget ya. Bukan pagi-pagi lagi sih, ada dari kakak Randy. Tahu gak ngechat di JFM-nya tuh jam berapa? Jam 12.09. Nah tuh, 12.09 dimana gak pagi lagi tapi tengah malam. Udah rekomendasiin lagu gitu ya. Dari kak Randy, chatnya lagi Kak Dibi lagi. Pagi Kak Dibi, kata dia. Request lagunya Florida Low yang FT T-Pain. Yang Fat T-Pain ya, oke, terima kasih. Nah, selamat pagi ya Kak Randy ya. Gak tahu nih orangnya udah bangun apa belum nih. Rekomendasiin lagunya jam 12 ya, terus. Gila gak tuh? Alvin aja udah tidur kayaknya ya, jam segitu. Kak Randy belum tidur dan sekarang kayaknya masih tidur. Coba kabar-kabar Kak Randy kalau misalkan udah bangun, kan nanti lagunya aku puterin ternyata orangnya masih tidur kan ya. Nah, tuh. Menyapa juga ada dari Kak Kiftia dari Prigen. Halo Kak Kiftia. Hai hai. Mau request nih? Boleh. Yang Sawiti, yang Shot O'Clock. Ditunggu ya Kak. Semangat, semangat untuk semuanya. Terima kasih. Thank you Kak Kiftia ya. Nanti Alvin cari dulu lagu-lagunya. Kalau misalkan ready untuk diputar, Alvin bakal kabarin lagi, oke? Okay? Ditunggu juga buat yang semuanya yang belum rekomendasiin lagu, langsung sekarang juga di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram yang search ya di @djfmsurabaya.
Alvin bakalan bacain satu-satu dan bakal puterin juga lagu rekomendasi kamu satu-satu tentunya. Oke, okay? Untuk menemani pagi kamu yang lagi nyetrikaan, bisa banget yang lagi masak di dapur buat anak-anak. Tapi kayaknya buat kamu yang nganter anak sekolah udah berangkat gak sih? Yang search biasanya anak sekolah tuh jam 6 ya kalau gak salah ya, bener gak? Jadi kayak jam 6 teng banget itu udah diantar gitu. Atau kita lanjut dulu ditemenin sama Katy Perry, Never Really Over.

0: Fofone DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.

0: dari Wingsfood.
1: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Kodnar, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Alright, the music just turned.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Simple Plan nulis buku cerita anak-anak. Yes, ini beneran ya Stars. Lucu banget kan? Lewat akun Instagram mereka @simpleplan, musisi pop punk asal Kanada ini ngerilis buku yang mereka kasih nama I'm Just a Kid, The Story of Simple Plan, dan bakal dirilis 9 Maret 2027. Garis besarnya, buku ini bakal banyak nyeritain pertemuan mereka as a group dan awal mula kecintaan mereka sama musik, juga tentang persahabatan, kegigihan, serta semangat yang gak pernah menyerah buat ngejar impian mereka. Ilustrator dari buku ini adalah seniman asal Filipina, Jomike Tejido. Nah, kenapa mereka ngerilis buku anak-anak pada akhirnya? Karena mereka tuh ngelihat banyak orang tua muda sekarang ini yang ngenalin anaknya soal musik juga. Dan mereka terinspirasi deh, katanya biar mereka terus dikenal dari setiap lapisan generasi. Lucu ya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih bersama Alvin yang Thursday The Morning Crew yang menemani kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti ya. Semangat terutama buat kamu yang lagi nganter-nganterin anak yang sebagai ibu-ibu ya, alias macan ternak tadi, alias mama cantik nganter anak. Aduh, ibu-ibu ini meskipun pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga ya, tapi itu adalah pekerjaan yang mulia loh yang seharusnya, yang dimana kayak lebih capek dibandingkan pekerjaan-pekerjaan kantoran juga, karena pekerjaannya ya bisa dibilang ngerjain banyak juga gitu kan, cuci piring, bersih-bersih rumah, ngurus anak ya. Jadi lebih capek daripada kerja kantoran kayaknya. Ya gak sih youngsters? Nah, coba deh kalau kamu sendiri adalah seorang ibu yang full time ngurus anak di rumah gitu ya. Label yang biasanya nempel pasti ya ibu rumah tangga gitu atau housewife lah ya. Karena secara harfiah istilah itu sering banget bikin orang secara gak sadar ngeremehin, kayak oh cuma di rumah aja ya, gak kerja dong gitu kan. Padahal kerjaan di rumah itu literally gak ada jam istirahatnya gak sih yang seharusnya. Mulai dari jadi kok jadi guru pertama loh buat anak-anaknya. Nah, kegelisahan soal label ini ternyata sampai ke telinga salah satu pemimpin paling berpengaruh di Timur Tengah youngsters. Dan beliau ngambil langkah yang sukses bikin para perempuan tuh merinding dan terharu gitu ya. Nah, kabar luar biasa ini datangnya dari Dubai, Uni Emirat Arab, tepat pada perayaan Hari Ibu tanggal 21 Maret 2026 kemarin ya. Putra Mahkota Dubai sekaligus Wakil Perdana Menteri Uni Emirat Arab, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, nah, ngeluarin sebuah instruksi resmi yang benar-benar revolusioner ya. Jadi beliau itu meminta Community Development Authority alias Otoritas Pengembangan Masyarakat di sana buat secara resmi menghapus dan mengganti istilah housewife alias ibu rumah tangga itu menjadi. Dan ini ngeluarin sebuah statement yang dalam banget. Beliau bilang ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya ya, tempat anak-anak belajar tentang rasa memiliki, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang membentuk bangsa yang tangguh gitu. Jadi menurut beliau sendiri, peran seorang ibu itu terlalu besar, terlalu agung, dan terlalu kompleks kalau cuma dirangkum pakai kata ibu rumah tangga gitu, yang kesannya cuma ngurusin urusan domestik rumah aja ya. Nah, merekalah yang sebenarnya lagi ngebentuk mental, moral, sama masa depan sebuah peradaban gitu bisa dibilang. Dan yang bikin Alvin salut, gebrakan ini bukan cuma sekedar lip service atau ucapan manis di hari ibu doang yang search, tapi benar-benar diaplikasikan ke sistem negara mereka gitu. Jadi istilah Generation Shaper ini langsung dapat tempat di berbagai kegiatan dan layanan publik yang search. Masuk bulan Mei 2026 kemarin, CDE Dubai udah resmi pakai istilah ini sebagai nama kegiatan komunitas utama mereka. Nah, gak berhenti di ranah sosial, di ranah finansial pun ikut berubah. Terutama pada bulan Juli 2026 kemarin, National Bonds, perusahaan tabungan dan investasi raksasa di Uni Emirat Arab, resmi ngumumin kalau mereka udah mengganti label pekerjaan housewife menjadi Generation Shaper dalam seluruh sistem formulir dan transaksi digital mereka. Jadi kalau ada ibu-ibu di Dubai yang mau buka rekening bank atau ngisi dokumen negara gitu ya, di kolom pekerjaan mereka bukan lagi tertulis ibu rumah tangga, melainkan dengan bangga tertulis sebagai seorang pembentuk generasi gitu ya. Ya, atau tadi yang disebut Generation Shaper yang stars. Keren sih ya. Dan ada satu kalimat quotes gitu ya dari netizen itu yang pas banget buat ngegambarin momen ini. Katanya,

the work was always there. No, it has a name gitu kan. Pekerjaannya dari dulu emang udah ada dan seberat itu. Tapi akhirnya sekarang pekerjaan mulia itu punya nama ya. Dan pengakuan yang layak gitu kan. Jadi validasi kayak gini tuh sebenarnya penting banget ya, secara psikologis buat para ibu-ibu di luar sana, terutama kamu juga yang mungkin sekarang udah menjadi ibu yang seharusnya ibu beranak satu yang sering ngerasa insecure atau dipandang sebelah mata gara-gara gak kerja kantoran lah ya. Nah, gimana yang seharus pendapat kamu soal penggantian label ya, alias labelingnya itu berubah dari ibu rumah tangga ke pembentuk generasi. Apakah kamu setuju akan hal itu yang terutama karena ya emang ibu itu adalah pembentuk generasi bagi anak-anaknya juga gitu kan. Meskipun kamu statusnya mungkin udah nikah, udah menjadi belum menjadi ibu gitu ya, alias belum menjadi anak, tapi ya kamu juga bakalan jadi pembentuk generasi yang sers. Kalau ngomongin soal ibu, selalu teringat lagunya dari Meligo Slaw yang sersnya berjudul Bunda.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
7: Nomor apa sih?
6: Nomor WA.
7: Keras kamu ya?
6: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
7: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gerlin. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gerlin di World War Z berikutnya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Let me talk to you.

Love, Florida Fatty Pain, rekomendasi lagu dari Kak Randy ya. Nggak tahu tuh orangnya mas udah bangun atau belum. Yang tadi rekomendasiin lagunya itu jam 12 malam ya. Aduh, rekomendasiin lagu jam 12 malam pas masih melek kali ya orangnya. Tapi nggak tahu masih udah bangun apa belum orangnya ya. Lagunya udah aku putar. Buat kamu yang belum rekomendasiin lagu yang sudah boleh banget, Alvin masih menunggu rekomendasi lagu dari kamu. Langsung tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94,8 FM di lock frekuensinya aja yang sudah. Sekarang Alvin bakal kasih update-update terbaru, info-info terbaru, dan kita bakal ada ujian tebak cepat juga di The Morning Crew jam 7:30 nanti ya. Tentunya langsung rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu di 081-888-0948 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu terbaik terbaik kamu, lagu-lagu lawas, lagu-lagu throwback ke tahun-tahun 2000-an, boleh banget yang search. Karena The Morning Crew ini fokusnya ke lagu-lagu yang lawas sebenarnya ya. Nah, jadi langsung aja, gak usah lama-lama, gak usah sungkan-sungkan. Vin, boleh gak diputerin ini? Lagunya siapa, penyanyinya siapa? Boleh, langsung aja ya. Jadi tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu gitu. Nah, kita geser dulu ngomongin satu musisi yang search. Yang dimana kalau kamu dari kemarin aktif scroll aplikasi mungkin kayak TikTok, Instagram, atau like Threads ya, banyak banget yang dilewatin, banyak banget bermunculan video lawas ya, beresolusi rendah tapi sukses bikin senyum-senyum sendiri gitu. Jadi ada beredar video masa kecil dari mantan penyanyi cilik nomor 1 di Indonesia sekaligus pahlawan masa kecil kita semua, ada Sherina Munaf. Videonya viral yang merekam momen Sherina kecil, kemungkinan besar di era puncak kesuksesan petualangan Sherina ya, awal tahun 2000-an. Lagi diwawancara lah, lagi di interview gitu, dengan wajah polosnya, dengan gaya bicaranya yang udah pintar dan artikulatif banget dari dulu gitu ya. Dia tuh menceritakan apa sih cita-citanya kalau udah besar nanti gitu kan. Nah biasanya kan kalau anak kecil ditanya cita-cita kamu apa, jawabnya mau jadi dokter, mau jadi pilot, atau astronot gitu ya, mau jadi guru, polisi. Nah apalagi buat seorang bintang cilik yang lagi naik daun, mungkin jawabannya pengen jadi diva internasional atau jadi penyanyi gitu ya. Tapi jawaban Sherina di video itu benar-benar mind blowing buat ukuran anak seumuran dia yang star. Jadi dengan polosnya dia tuh bilang ingin ngebantu gitu rasanya. Cita-citaku ya, salah satu cita-citaku bikin sekolah gratis kalau ada dananya. Terus aku juga mau ngebangun perpustakaan khusus buat anak-anak yang gak mampu. Nah, dan bagian paling menggemaskannya adalah waktu dia bingung gimana cara mewujudkan itu semua yang star sebagai anak kecil gitu. Dia dengan santai ngelanjutin, terus aku juga rasanya pengen banget ngebantu dia, tapi gimana caranya? Ya udah, aku nyanyi aja terus disumbang gitu. Nah, denger ucapannya tuh rasanya pengen masuk ke layar ya, throwback ke tahun-tahun itu, kayak wow, kayak kepedulian sosialnya udah setajam itu bahkan sebelum dia ngerti rumitnya dunia orang dewasa gitu ya. Jadi yang bikin warganet makin kagum dan video itu meledak juga adalah fakta bahwa omongan Sherina kecil itu bukan sekedar kepolosan atau keasbunan dia gitu ya. Jadi banyak banget artis cilik yang pas gede malah berubah haluan, ya gimana gitu ya. Tapi Sherina, dia benar-benar tumbuh dan hidup dengan nilai-nilai empati yang dia ucapkan belasan tahun lalu ya, sir. Jadi netizen di Threads juga rame-rame ngasih pujian ke Sherina Munaf. Ada satu komentar yang relate banget, nulis begini: Sherina Munaf sejak kecil hatinya cantik sekali dan salah satu artis yang gak pernah haus validasi. Benar-benar definisi old money sejak kecil, lihat dia sekarang, konsisten.
Dah, iya banget lagi. Ya kan, sebagai anak dari Triawan Munaf yang jelas-jelas punya privilege luar biasa, Sherina itu terkenal punya gaya hidup yang super low-key, yang jarang banget masuk infotainment karena sensasi gitu ya. Gak pernah pamer-pamer barang branded dan milih fokus ke karya sama isu sosial aja. Jadi pembuktian paling nyata dari konsistensinya adalah aksi turun gunung, atau lebih tepatnya turun hutan yang dia lakuin, di mana Sherina ini adalah salah satu figur publik yang paling vokal dan berani terjun langsung ke lapangan buat urusan lingkungan, youngsters. Jadi kamu pasti ingat beberapa yang bulan lalu pas Karhutla ya di Kalimantan, Sherina gak cuma koar-koar nge-tweet dari ruangan ber-AC gitu, ibaratnya dia literally terbang ke sana kerja bareng lembaga konservasinya gitu kan, ikut basah-basahan, ikut kotor-kotoran buat bantu menyelamatkan dan mengevakuasi yang ada di sana. Tentunya dia juga konsisten banget kampanye menolak perdagangan daging anjing yang stres dan memperjuangkan kesejahteraan hewan di Indonesia gitu. Jadi dari yang niat awalnya nyanyi buat disumbang pas masih kecil, sekarang dia menyumbangkan suara, menyumbangkan tenaganya dan pengaruh besarnya buat bumi dan makhluk hidup yang gak bisa bicara gitu ya. Keren sih ya stres. Ngeliat figur publik yang grow up dengan seindah itu benar-benar ngasih harapan ya. Jadi Sherina itu ngebuktiin kalau privilege dan ketenaran itu bakal jadi senjata luar biasa keren kalau dipegang sama orang yang tepat gitu. Nah, coba yang search kalau